dan sini koin tahangan di Huhumozol toiko profile artist ngandi minonupu om naki hasagan doi online nungki mano mentok kepeihan di hobi penggondok kokomoi dos plats hazard di Facebook hiburan om music RTM Sabah om naki carta lagu artis Sabah.

0: Hoy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Olwo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon om olwo tontologukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi pharmacy om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: Ay, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Olwo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gamat tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om olwo tantologukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: Ay, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Olwo tatahanan om au awasi topiumanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakaday mongingan ikodon om olwo tantalogukan.
0: Wah, awasi topiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kaday tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

abal tadi mo tadaw bayno. Unsa ba na tinimungan tanga muhok na mamuguna tabavasi kapabalan social sa bagimpon do papatazad toyhan umivad pitana om papahintutun ko giginavo tabavasi do ita tanga tuhun mo gigison. Nabo si Fuson Montili, Dato Sri Panglima Haji Haji G. Haji Nor, apatut gumanop sandi o kumuhakan miyang paitayhan, kabahan om pumusavan tabavasi tu izyaho na po nga hansanon do mamuan pogun do timpumikot. Pinabos si Sidaiti dahil nababasan pitimungan maal hijra sa 1404 ng panumfahu hijra na satan pogun sabah id kota kinabalu. Nabos si Datu Hajiji o ponsol o mamalati Lati Madani montok papaimbuhay tuhun ngavi i otuhid ginavo kitonggungan o mamantang kumati somtiso suvay kopi saan iapantod i adat nadadi impon kuma kapiadangan om katanangan pogun. Namot dino hundu maal hijra pinaga kumadi Datu Masna Matsale

0: Datu Awang Syarin Alimin, Kapian Dat Kapananakan Maal Hijra Nazatan Pogun Sabah, 1404 Ngeperomvahu Hijra. Ogumo kasakadasan di Pu Suruhan Jaya Katainan Kepalintan Malaysia, Datu Masna Kuma Katundan Konduan, Kampai No Minanui Dong Nebogisan Sakadai Luyal Konduan Sabah. Namot Datu Awang Syarin na po nga sakaday doid katundan tuhun nga vi katainan pogun om pinapantod Institute Islam Id Sabah. Duduva hundu ditin akatay mo dausin duva nga padamhimo ngay bulinggit trophy certificate panungko awgigina om nagipackage umrah tahuod do kapalintaan pogun om Baitul Mal Sabah. Kapatimpunan kapanandakan Maal Hijra Nazatan Pogun Sabah na dadi panimpunan kuma magisusuvay babasan kapamulatian sumimban. Nabosi ponikon tinimungan mohingon tagaso babasan kapanandakan Maal Hijra Nazatan Pogun Sabah Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Mogovit nina da pason kiguno musu kuma pisaan piumagan om katundan tuhun ngavi.
1: Dan pelancaran Maal Hijrah peringkat negeri ini mengisyaratkan bahawa selepas ini akan bermulalah majlis sambutan Maal Hijrah peringkat daerah. Artinya di seluruh daerah akan menganjurkan program yang sama dengan beberapa aktiviti masing-masing untuk menyemarakkan minggu dan bulan Muharram ini atau bulan Maal Hijrah ini.
0: Tinubungi Dato Arifin doid pitimungan Maal Hijrah Nazatan Pogun idintun sa ada Wisma Muiz Kota Kinabalu. Pisoso mo katimpun no duva project infrastructure vaigid papar do taon iti om kapunguhanin no do timpu tanaw kakasan kapanikidan vaigid uvang no kamoy. Masa id Facebook di Pu Parlimen Papar Dato Armizan Muhammad Ali pinaintahang di sido do pinggisama no kamoy mantad no do tanggungan ipinakito do tinimungan manguntilik dahil pitimbungakan poimbida miyampay kopisan Vaig Pogun Sabah om agent kogompit. Bisoso mo opongo o kapoy kabasan oitan muka sauk kampung kabang do kotahong opadamiso Wuhan kotu diti. Namot komatan loji pangusapan Vaig Kogopon Duvo. Pisoso mo katimpun tumanud bogisan do Wuhan kavahu gisom Wuhan kosizam diti.

0: Doi, ikut don bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikut don om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat.
2: Hurix. Tapi kung avi tutu mod betoko do mo kinong do hoso tu kivariti isa ko pehan song hamin i natay mo dagay.
3: Kasayimbaan Boss Karazan, manak diazu kapoyhan.

0: Odoy, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gama.
1: Paganuno, Hurix gama it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

Saba VFM 有声茶馆，美丽的心情从一句简单的问候开始，开启元气满满的一天。

0: 我有粉丝相伴，
1: 我开始慢慢厌倦自己的常态。
0: 他有 DJ 作伴，
2: 我

0: 你的凉拌。
1: 浅赤向艳，藏天最善助善，今天是小门时间。

0: 下吧 VFM 你的凉拌。
1: 有时候怕怕来得迟，有时偏偏去得早。
0: 下吧 VFM 你的凉拌。

0: Assalamualaikum Dinakan, Nian Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dinakan, Mitu kan bekalai siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

Salam sama alam banyak. Terima kasih Dina Khan. Assalamualaikum. Salam Malaysia. Madani kita semua lagi. Dan mengingat kemab tu tak sepuluh Jun 2026. Bersumun ko 2 Muharram 1440. Wow. Ijrah lawa amis Dina Khan. Salam malam ijrah kita posok no ta, tahun bau Islam Dina Khan. Ah. Jadi pian ko pian terima kasih. Makalah kita dan mengingat kemab tu bersama ko di Jazzy. InsyaAllah kita akan bersama sebentar telu jam. Lekat jam telu ngapun jam 6 kang kemab. Kau pun bawa dari semua pusat siaran kami bersama kau DJ Elfie untuk siaran Inggeris sih. Lekat jam 12 ngabut no jam terluwe sih. Baru sesambung kau siaran sama Alapan. Jadi dokun biasa dia segmen bok-bok tu sih. Enosi lagu lekat tak soro Dr. Ruda Haji Sawang. Kudak ngalai-ngalai. Kau purni ngalai-ngalai bok tikalai lagu lekat tak soro Badur Simana serindi-rindi. Berani tak serin sama Alapan.

Awal Muharram Mal Hijrah, ngingotan peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dekat Makkah ngogo Madinah. Hikmah bobok ni yono teposokno muat kealapan ngogo kejayaan. Murat lagi perpaduan ummah narusan nilai berdinakan. Kopan no kiti muat amalan sunat untuk kulek ganjaran pahala. Salam Mal Hijrah lekat RTM, teman setia anda.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan, juara Piala Dunia 2022. Argentina teko balik untuk mempertahan kemenangan. Antedoni nembet misi untuk mengkulik gelaran juara untuk mempan. Sementara Mexico, ngeruo negara bebuk ni, diam sejarah. Adorai jaji tuan rumah Piala Dunia FIFA seiko mentelu. Yono tak tahu sekusiam pitumpuk, sekusiam 26, kok 2026. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026, Itali kot New Zealand. Negara anu selalu tinata telik jomo, Itali, entedo lagi peneluak lekat Piala Dunia. Juara dunia mempatu, gagal layak kementeluni, stutut, boyonutan edisi 2010 kot 2022. Kok pen New Zealand, kuasa bau Oceania, jadi pasukan berbuat anu berjaya otomatik lekat Oceania, bojo FIFA nambah slot untuk gabungannya. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Dinakan terima kasih kakak Magalizaran sama Alap Bana. Jadi kita ingin sekongsi dok daup pian kasih go prian cuaca dembangi kemuap tu tak sabar dinakan. Ham kita ingin dah amaran ribut petir panaluak tak dembila sabar dembangi kemuap tu ndak tih dembila sabar dinakan yang perlu wak mitu tu bengen amaran ribut petir ngontu. Ah, dan bagian Sabah bagian pedalaman Sipitang Kuala Penyu Kopan Beaufort bagian pantai barat bagian Papar Putatan Perampang Kota Kinabalu Tuaran Kopan Kota Blut bagian Tawau Lahat Datu Sandakan Telupit Kinabatangan Beluran Kopan bagian Kudat Kopan wilayah Persekutuan Labuan Ngabut jam 5 kemuap amis 10 Jun 2026. Jadi ini si dengar-dengar kuasan si yang ni jangka uran ngabut jam 5 kemuap tu nanti si bayi peneluak lekata Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli Kopan Kelestrian Alam tak jam 2.30 minit kemuap sini 10 Jun 2026. Jadi sin-sin tak kuasan ni amun un aktiviti meluar yang bayar barat jumpa kita tak kuasan buik kah kau amun boleh nilagan-nilagan lah kau dinakan okay, dikit si info kongsi ti pasal cuaca jadi kita posok balik si pasal Piala Dunia Piala Dunia FIFA 2026 ko minggu ia jadi Piala Dunia FIFA ke-23 tu anu akan langsung oleh persatuan-persatuan bulu sepak diam FIFA kopan kejuanan tu sebenarnya akan berlangsung lagi 10 dembangi Jun ngabut 10 siam Julai kang 2026 minggu ia yang juran oleh 16 pandar 11 tak mereka syarikat telu tak Mexico panduo tak Kanada kejuanan tu akan jadi Piala Dunia FIFA buat-buat anu yang juran bersama kok telu buat negara kopan yang buat-buat mengkebiak 40 pasukan. Jadi am kita ngendak si mitu ko. Yo pun pengen telu ka maskot lah ko sebab pinan tu yang barajomo nyanjur le telu buak negara. Jadi yo pengen telu maskot telu negara tapi dikau semangat. Jadi nanti no barajomo Piala Dunia FIFA 2026 telu maskot telu negara dikau semangat. Lekata Kanada yo ampun yen tu barajomo maskot ni musko maple le ko. Anu ngelambang kreativiti kepan ketahanan pasal tak Mexico Zayur ni ataupun Jaguar yang ngebarang kekuatan ataupun kedarasan lah kok budaya kepan kebanian kepan tak Amerika Syarikat tak ti ampun anu orni McClatch ataupun yang orni tu helang botak Melayu ni takkan kita marah yo anu ya tadi tian yang dia tak sama ni tapi yang mau semangat kepimpinan kopan perpaduan jadi gedel-gedel maskot tu somo-somo ngelambang perpaduan keperbagaian budaya kopan sayang terhadap bul sipak jadi NC cerita pasal Piala Dunia FIFA 2026 cuba ndak tei sian sklon dembang itu okey ndak dia menjodal secara langsung sklon Piala Dunia FIFA 2026 ndak ti untuk yang ampun jadual lau Jumaat 10 Jun 2026 grup A cek siang lawan ko South Africa jam 12:30 songom tukang kamu lingin tak ni tak sukan kopan RTM klik lepas grup B Switzerland jam telu sensaung kang sklon ko Bosnia Herzegovina lepas grup B pan Kanada sklon ko Qatar 6 sensaung sukan lepas keempat Mexico ko Korea Republic benda boleh tak bimaung siam sensaung jadi eno empat sklonan untuk jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 minggu ngena ni dong terlibat bi install bi kami yang pun RTM klik siannya lagi pengen RTM klik ke install bi RTM klik ke sebab mereka boleh ngendak ni secara live beri jadi nak kan percuma nyak payah mayat yang penting kan pengen lain lah pengen lain amun jenis TV bi yang boleh install boleh install lagi posok bi lagi sanang lagi oyo boleh nendak ko eno kapan sebenarnya RTM klik tu tapi eno dukun biasa yang penting pengen line internet un buat ni ngerati tau RTM main pergi jadi pat-pat ngendak ngagat berita ngagat sukan kok boleh sklon kok boleh nak kali siaran sama lagi jam telung ngabut jam 6 ke muap kok posok kau bagian radio ni selek kok yo ikut TV ok RTM klik berita sukan diam apps eh percuma jo jadi install bi dinakan kau pan sebagai panduan muslimin kok muslimat kita ya, semua-semua kan kali azan asar tak jam telu 45 minit ke muap untuk kawasan Kota Kinabalu kok pan kawasan-kawasan anu semua waktu engkau ni.

Mak ti diam kinuman nepukan pedini nonom pait ni kok pan nombol bakat ni untuk anak kok keluarga tersayang. Banano bara kata pepatah, kasih yang bino tak syurga, kasih emak bino sebetah betani. Selamat namut lau emak anu sinampang tak 26 Jun 2026 lekat RTM, teman setia anda.

Allah Subhanahu wa taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kok sentiasa bersikir lat orang Tuhan kok pan ngerjion sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap,
1: banap, banap.
3: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
4: Untuk kam, kami mitu.
5: Dinakan, pitu kam mekale siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
4: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
5: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
4: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, negara Arab. Rekod bau dunia Arab membuat ini diam sejarah Piala Dunia. Pitu negara Arab berjaya ngogok Piala Dunia FIFA 2026. Yono Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi ko Tunisia. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Sama-sama Ala Bana. Dina kan terima kasih ke kalian bersama aku di GSD dan Sabah BFM Saran Sama Ala Bana. Jadi kita masuk dia segmen kedua, segmen tekod-tekodon. Ini kasih tekodon jadi panggil ke muap tua. Terima kasih semua kan dinakan yang hendak kita bertiru ke muap tu. Kita bawa dosi masang kita pun live TikTok. Jadi saya ingin sekongsi kalau kita bertiru boleh sekongsi kalau kita dempangi ke muap tu. Kita tekodon lah kau. Tak kesal. Unutkah kau pun tekodon bertemu gua. Okay, sekejap pemia tidak. Isa, dua, telur. Okay. Boleh. Jadi terima kasih sebab dengan dinakan yang gagal lagi mengalah kita. Dan bangi ke maaf tu yang nak barbi sihat pan. Nak beralap. Un peranak sekolah kakak lagi suti peristiwa. Ada bagi un, nambung sekolah kok. Di Lau Joka kok bersuti kok. Sebab kita nambang awal Muharram kok. Jadi bertiru kita posok nota kedua Muharram nota tahun 1440 Hijrah. Jadi kakak lagi bersama kok kita demangi ke muap tu. Semangat. Untuk bagi tu sorok mulai agak gua. Sedih kita muka segmen tekodon tu syukur jawab-jawab dengan ngerbia. Mesanang-sanang hatai dong telah serius pada didakan. Terima kasih. Sian yang baik kalah ya ampun. Pasukannya sabar gam. Dong sasak tak lagi ya ampun cerita kok didakan. Okey. Dong terkelipat bi install bi RTM klik untuk kemengenda. Yang berajak mau perlawanan bule sipak ko pasal yang jenuh berajak mau FIFA World Cup eh kamu boleh ngendak lah kata kita ya ampun RTM klik jadi siannya lagi buat install RTM klik eh install bidok muat turun bidok waalaikumsalam dinakan yang hendak kita panggil ke muap tu ko muat turun bidok siannya lagi buat install bidok ko susah banyak menempaya penemia eh ko jadi kamu nomek beren-beren jom masa perlawanan unik. Kamu boleh ngendak me tarus dinakan yang penting. Yang penting online internet bi. Kok sian layup yang pun TV merumah yang boleh install RTM klik ke install bi tarus. Lagi barat jomo reson dengan da Oyo screen ni. Ngera bagas ni. Okeylah si cerita pasal RTM klik ke. Jadi pat kam barat jomo nyak lagi install bi. Kang kau aman tau kalu-kalu ngagat-ngagat perlawan starus ni. Kau yang kas klon starus ni. Kau kamu boleh jom makalai kami ampun. Radio sambil-sambil le. Kau buka bita kami ampun. Bagian radio buat bimenek bagian radio tempatan kok Sabah VFM. Hai. Link ni uran daras member bar Alexander. Uran nak minggu uran cuba sah tapi am kita ngendak sini pan tak bagian kita ampun info cuaca ya nang uran manggi ke muap tu kok dan bila-bila kita ngabut jam 5 ke muap. Terima kasih yang best kongsi info kok kita eh. Okeylah, terima kasih kam. Apa maksud barani assalamualaikum. Puak aku tak stadium puas satai ngendak barat roi. Oi, semen, puas satai ni. Yang ini yang penting kam bahagia ko. Yang penting kam bahagia. Berapa maksud ni ni? Salam hijrah kedua bangi di DJZ. Semoga tak umur rezeki sihat selalu Pak Maksun. Terima kasih Pak Maksun. Amin. Ya Rabbal Alamin. Apa pula income doa-doa yang ala peha. Okey lah kita posok ta yang tu segmen teka-teka dan bertiru tu paling sanang jo. Lepas tu santai-santai jo. Sebab saya jawab dia Mitu KB uran daras. Palap-palap di nakana uran daras lah. Uran daras jo nyek ini jo. Dong jo. Barat jo ni sambung lagi kilat ko. Letak pop. Allah, dokun planting bagus ni kok. Okeylah. Okey, kita ambun segmen teka-teka dan aku pengen teluk teka dan mitu sebe pemia aku. Cuba sa jawabin bidok aku. Ko amna aku marak teka dan ian manang bul susah pan sebab aku banyak lagi rati kok. Mitu kinarut pan uran daras barat Zurina. Alalala. Uran londos mitu nak nyak tekale bana tuturan sama BFM saran sama ala bana. Alalala. Londos mana agak kurun memeluar ya. Sampai dia baginya tekalen tu diang teh. Yang ini berani kejun nonton doa lagi ya. Okey, inan tu terluka ya ampun kita untuk kodon mitu. Berani kejun nonton teh amnya kali bisa buat satu list kejun. Okey, tekadan bok-bok. Undi kau manuk tu. Ya mantau jatak dembilak betis ni jo. Amun angkat ni dembilak lagi ian jadi. Soalan ke apa ni? Lepas soalan kedua buat ian paling sedih. Buat ian paling sedih asyik mana atai ni. Kok ketelu
Pian lek gajah posok dia Facebook. Pian petunggang. Bana ban tak segera ya petunggang ah. Eh jadi ente lu kau kita yang pun tu kau don demangi ke muap tu syukur syukur sate ah. Masa nang hatai biang ekala debu ye. Un kau kalah yang pun ano. Kau okay, amun kalah coba saja jawab hidup kita yang pun ano. Amun mana ke syukur lah. Tapi biar sate ah. Kalau mana ngai adat nate barat coba dong kita yang sklon mitu kau adat biar sone. Nyak lagi betah lagi ngaku final le. Ko. Okey, soalan bobo undi kau manuk tu mantau jatah dembilak betis je. Amun angkat ni dembilak yen yen jadi. Kedua buah buah yen yang paling sedih kau ban ketelu pian nulik gajah posok dia Facebook. Alah, tak masam-masam tak. Ko. Okey, kamu boleh jawapan telefon kita sambil WhatsApp kau ataupun boleh jawapan komen tak kita pun live TikTok betiru tu yang baru dah dipasang di tu. Terima kasih kam san panuran-uran londos nama ko. Ngenda jono pen kale, jono pen ta. Ko ngalang-alar so itu amun mama aku betaru ti manit telefon ne. Amun kilat lagi lah. Anuran jo ai jono. Amun kilat para jo meletek lagi Allah te. Eka kita ya balik dedaung ko lagu lekata sorosien tu. Rosmawar Eke Muhyiddin. Suka judul ti. Tak seran sama. Alap bana.

0: Tuntutan siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM tak minggo-minggojo engko RTM klik secara nyaru unbeaan nang laman web RTM klik.
1: rtmklik.gov.my engko pan aplikasi RTM klik.
0: TV 1, TV 2, saluran oke berita RTM, sukan RTM ko TV 6. Ko mengkale nomor saluran radio RTM tak minggojo.
1: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.
2: Teman setia anda.
3: Piala Dunia FIFA 2026.
4: Piala Dunia FIFA 2026 teko lagi. Turki kebok ni kulit jadi tungan ketelu. Nut balik tak pentas Piala Dunia, Bojo 24 tahun. Selainnya Norway, ko Austria, pan terpaksa ngagat ngambut 28 tahun. Ko pan negara Haiti, anu bebok ni teko tak tahun sepusiam 74. Bersama Republik Demokratik Kongo, ko pan terpaksa ngagat sebetar 52 tahun. Paling dayak lagi, negara Iraq, pan kekuri balik, bojo 40 tahun. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Sekarang lagi kita mengalai Zainal sama Alabana. Tajam kedua, 4:26 minit kemuap diam segmen Tekodan.
1: Wow. Yang Tekodan di beti Roje.
0: Okay.
1: Buat lipas.

0: Iklan si sebantar dina kan. Jadi kita masuk dia segmen teko-teko don tegak ko peluak soro jomo itu.
1: Ya, okey. Oh. Maaf dina kan kerana kami betiru runcau dikit.
0: Ini runcau dikit demangi
1: ku waktu. Teresoku dia matainu.
0: Wis lawak soro Azmi tau.
1: Masih ben reso cinta ti. Mula-mula boy berkasih agat ku kau sampai matai.
0: Agat ku sampai matai podoh no.
1: Salah
0: kau. Saya kau. Salah ni.
1: Aku kok peti bisa.
0: Yin.
1: Peti bisa Kak Julia. Okey, kita akan terima kasih kakak bersama kali. Uran-uran tu alat banang ini konekot. Ian teko nanti.
0: Aku ingin mangan mi.
1: Rajab lah, pukul 5 lah kau puk mangan.
0: Tekodan ku siapa si peluak.
1: Ian, Ian, tekodan no.
0: Cuma tekodan lah.
1: Ya Rabi, pilih ku nekot amun tekodan pilih tekalih ku.
0: Tekodan lah dah, kejap.
1: Okay, okay, Ian, okay, soalan okay ni.
0: Okay, jawab no. Okay. Undi kau manuk tu.
1: Terhati ku no. Ayam kari ko.
0: Kau bikin biaran ya.
1: Okay, Ian, okay, sembungin.
0: Masa undi kau manuk tu, mantau jatah di bilak betis.
1: Mantau dembilak betis. Okey.
0: Amun angkat ni dembilak lagi yang jadi.
1: Nah, bus pun. Ya lah, labu lah.
0: Labu. Okey, okey, okey. Soalan kedua. Okey.
1: Eh, mana?
0: Buat.
1: Mana sih jawapan ku? Oh, ni ah. Okay. Oh.
0: Buat Ian paling sedih.
1: Buat Ian paling sedih. Buat aku.
0: Yang ini.
1: Buat Ian paling sedih. Ini yang music no. Nek boy running no kok. Oh. Buat Ian paling sedih.
0: Buat Ian paling sedih.
1: Buat tangan.
0: Sebab?
1: Sebab amun kau selekat, bana ni buat tangan sedih lah.
0: Buli bana pun pintar nak tiru mi.
1: Eh bana.
0: Okay. Okay, soalan kita dulu. Pian lek gojap gajah. Pian lek gajah posok ni Facebook.
1: Buka ni, tutup posok yo tutup ni. Salah meh. Salah. Okay lah, okay lah. Lagi ini soalan untuk macam aku pelajar tadi.
0: Dokon dokon sombong kau, aku betiru ampun muda tak sih kau. Pikirku kek je sih dia mana office.
1: Eh daga.
0: Oh eh daga. Wong lantu nya sombong ke daga ya, kau
1: lantu. Uran-uran tu memang kau lengan tu. Tadi tu uran eh dinakan uran londos meluar eh. Jadi kam yang sedang bersama mekala itu palap-palap kam
0: ah. Ah kau londos dah bagi si marat mimi tu. Midung kau pergi dulu jemu.
1: Okey.
0: Terserono. Go, jadi terima kasih lah kami dinahkan Enosi dan kita ambil untuk
1: biasa no, diem konti memang ben macam-macam
0: anu. Pandeling.
1: Memang ben macam-macam masalah.
0: Terus aku pasal kawan
1: pay system kok masalah pay system. Okay. Doko biasa kita akan bersama diam segmen teko-teko dan pukul 3 ngabut pukul 6 kemuap. Terima kasih tak bangan dinahkan yang sedang bersama mekalai tak kemuap tu. Harapan ti mimo dinakan sanang sanang sanang.
0: Lagi?
1: Jepedelan betiru sanang jodekit. Ah, dong sembungin di sini dong tembungin. Liut liut.
0: Jadi amun yang nyaun lagi sendi kau eh pian no?
1: Macam aku.
0: Miskin.
1: Kau ning diraku pala.
0: Ni kau yang punya lagu eh kok.
1: Dinakan dia belum tu. Oi, un cerita aku. Di law kau aku bercerita pasal dau-dau tek time school kau sekingin-sekingin.
0: Ih teruak ni.
1: Iko bungo tak taman.
0: Apa sah?
1: Cuma kau yang lawak.
0: Oh. Ni amun muka
1: iko, iko bangan teman.
0: Lagi?
1: Cuma kau yang jongang. Jangan. Contoh dau-dau sekingin-sekingin bagai kok boleh bagi yo yo nabung mi mi mi un pantun ku ian
0: ian
1: sen saung mangan nangka kok
0: okey okey
1: tinapuk diam kaban kau dendo yang lawa malu aku nambung ni malu aku nambung ni
0: guys guys guys tu masa
1: boy mangan posok jamban. Kemana saja wasini.
0: Okay. Eh lah. Koke?
1: Oh, un lagi. Berjuta dendo yang lawak. Cuma kau penekku. Berjuta dendo yang mamis. Kau jo kesayanganku. Pandai kau ngerayu. Hatiku reso malu. rumah atap ni langa.
0: Speechless aku me.
1: Bana bagilah lagu, bagilah pantun kami dah dalam time sekingin.
0: Sen-sen apa pantun?
1: Ngeket keku.
0: Asa?
1: Cuma kau yang lawak.
0: Balikan ne.
1: Ben lodo sedih imponu. Bagilah dekit lah.
0: Sampin lah kau tu me. Alah dek.
1: Ya, yeah, biasa nu aku kok yang paling hebat. Tak sabar tu.
0: Kok dok ndak aku sorop-sorpen apa ni?
1: Sorop pinggo.
0: Sorop yang hebat. Hmm. Oh, 432 no tak
1: apa-apa. Luman-luman ke luman kiti keningau.
0: Okey, besinan. Besinan.
1: Sambil tilulai-lulai. Kok ah. Amun kam ngito langau. Dong lupa.
0: Cik, bina nama Mia bagaimana? Ha?
1: Bana? Bunuh
0: sana meh?
1: Nyahun?
0: Sampin lah kami.
1: Ya.
0: Lepas saya? Okay. Dong lupa yan?
1: Dong no lupa sembilan.

0: Ing kok
1: pasal
0: sebelum Dina kanturi ke kayo sambil pesading.
1: Ayo nak kok ngalah-ngalah reso para jomo kok bosan-bosan ti kemuap tu lingko,
0: lingi, kok sayang amun kau bana sayang maku bukti no bukti no sayang no maku pian. Suang lolom sanggup ketaku, suang api sanggup rangiku, kopi panas kau buatanku. Pikirin bi, ya sambungan ni. Biasa sama sekingin-sekingin tu momon sanggup. Buah apple langa-langa lah, ayun tu.
1: Kekit selempada.
0: Buah apple langa-langa, anu
1: tu. Apple. Ingat kau lepas apple?
0: Eh, un lah itu. Memunda rumah kami ben apple.
1: Apple yen.
0: Apple hijau. Ah, bana. Munda rumah kami ben apple. Sin-sin apple hijau. Sin-sin yang boleh ngogor rumah kami main kampung, memang ben apple munda rumah kami. Apple ben anggur. Anggur apa non?
1: Anggur ben.
0: Anggur. Gedo anggur. Anggur lain. Anggur eh mitu Sabah pun. Anggur. Yo adik beri kau unggur. Alah, ya, sajuk bana dinakan-dinakan amun musim sajuk tu memang begitu noro kami. Memang sajuk, sajuk.
1: Me. Gaiti lau yen bul ko minat.
0: Yen
1: pasukan bul.
0: Pasukan bul yang aku minat.
1: Tukodon ko.
0: Mula-mula tukodno. Mula-mula Portugal.
1: Lepas eh?
0: Tapi ini jadi.
1: Ini.
0: Jadi pindah aku tak Piasau FC je lah. Piasau FC pun buli lah. Amun ni apa pun Pirasan FC.
1: Sebelum kau kala FC start.
0: Ui, un lagi di kau, ya, aku minat. Un lagi di kau. Sangkir FC.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan Kukribul Brazil muro dikaut-dikaut ni negara anu layak diam edisi Piala Dunia FIFA. Nempon tahun sepusiam telumpu, itu meruah kekurian gai ke-20 telus tutut. Brazil paling iko jadi juara Piala Dunia. Yono seiko melimo, tak sepusiam 50 wau, sepusiam 62, sepusiam pitumpu, sepusiam 94, kok penghabisan ni tak tahun 2022. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan, juara Piala Dunia 2022. Argentina teko balik untuk mempertahan kemenangan. Entedoni nembet misi untuk mengkulik gelaran juara untuk mempan. Sementara Mexico, meruah negara bebok ni, diam sejarah. Adorai jadi tuan rumah Piala Dunia FIFA seiko mentelu. Yono tak tahu sepusiam pitumpuk, sepusiam 26, kok 2026. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta

0: Ikaw anak lulay-lulay, sambil ni kepalangaw, bongon sepun.
1: Ikas talaga, ikas. Macam siok pula kalego bagaimi?
0: Berurai.
1: Masa?
0: Cuma bungkak yang mana? Ya pantun pernah kami daud-daud eh.
1: Sentio no pernah berajamu ah.
0: Walaupun lawak dendono, ben kandi sedih buah.
1: Masa? Ikas kami. Lagi?
0: Pinuyut
1: kok
0: buas pulut. Ih, ini aku bani nambung nih.
1: Una barang pinuyut yen.
0: Oke, okay, okay. Lagi temban 10-2 minit kita bersama. Diam pake. Siaran sama Alabana.
1: Alabana tahu. Uy, tergegak gitu tadi TV mi. Semangatnya lain banget.
0: Jadi bangga dinakan, dinakan, dinakan, dinakan, dinakan, dinakan, dinakan. Kam ingin ngendak bul? Kam ingin ngendak ulangan bul? Kam ingin main bul? Download BRTM Click. Sanang jo. Ogo bijo Google Play Store, search BRTM Click, download B makai internet. Selepas download B, kam boleh ngendak TV 1, TV 2, TV OK, TV sukan RTM, koper radio RTM. Dong lupa ngedownload radio. Eh, dong lupa ngedownload RTM Click tak Google Play Store.
1: Eh, tapi sadar kau yang sadar rupa ni, kau lagi jaman yang ngerti tau mi, kita pengen RTM Click guys ni sampai ganti logo
0: yang download mi, download mi. Kau yang marak nyono tak estro memang.
1: Lepas ada bagi marak lagi benayat ke eh?
0: Ya, percuma. Jo, Rina kan.
1: Manas ke sih eh?
0: Percuma. Jo. Jadi download bilingau, dong leban bi peluang tu. Okay, izi.
1: Okay lah, lebih kurang 10 minit lagi kita makan abar-abar di umlat kang, kau makan bukale. Munda aku tu masuk berita, sekejap jo lagi begini si soro ni kok ngaget kau sekejap lagi. Tukar, enan tu baru jomo kesampinan di Jazmi.
0: Iko anak memanuk.
1: Cuma gai mangan, kau?
0: Gai mangan ninduk ninduk. Diam ku lamben katak.
1: Katak, katak, pepak.
0: Diam katak ben. Diam ku lamben paak. Dong sampai kam.
1: Penepak.
0: Nah, bolehlah.
1: Alah, imi, ini mi. Alah, teh anda syukur ngalang-ngalang. Maku maaf kami ya sebadan ni. Nyinyinnya peluak aku ampun teka-teka udah dari sebab sini semimun bebaran gue sebenarnya yang bejawab Azmien no jalan jalan pun jawapan. Jadi malas tau aku. Aha, kau sini kita marah undi kau manuk tu mantau jatah dan bila betis. Aku menangkat ni dan bila lagi yang jadi petunggang barak guys sih. Alah bu, sebabnya ada betis ni.
0: Manuk kau apa ni petunggang?
1: Manuk. Benar ni petunggang ni, coba.
0: Ih, barang aku manuk.

0: Sangin.
1: Kau geling mo diri no. Okay, okay, okay, okay. Kamu
0: yang telo ni. Kadang-kadang mungkin aku. Amun aku ngelangan tu, nyon telo mensurudong ogo ku manuk kampung ni kakan.
1: Kau main aku barak kiuban manuk ngaram. Kau nasi eh.
0: Manuk ngaram gaya dom geling ni.
1: Jadi pien. Balik.
0: Eh, mana aku sejuk? Mana aku langit lain lagi? Mana aku sejuk langit lagi? Ben, mana kau?
1: Mi ayam mi, dokon, dokon.
0: Boy boy kau mukalai dokon jadi. Boy boy kau mukalai mana kau tegak? Aci,
1: aci. Manuk ingin mami tungan ingin telur, right guys?
0: Amu manuk mami yang tungan ingin telur. Prok, prok, prok.
1: Patay ko, Mike.
0: Bagaimana manong ingin memiatungan yung telo?
1: Patay ko, Mike. Kang malu, ako amun sa minto to kaong tegale ni balik.
0: Baby ko kaalay manok akan-akan ginuring eh. Ko terserso ni no yo ginuring ko.
1: Ay, I know me.
0: Perasan ka, kamun ko mapi yung surudong yon, manok ngogo kau? Sebab terkali-kali gailing api eh kau tinau gail.
1: I mean, push-push barak na ta manuk
0: kaya. Kaya tiga gaya akan jadi ayam penyet.
1: Mi petio kami. Wow, minit lagi masuk berita no. Kaya timbalan ko kami tu ha.
0: Uy, boy-boy kamu kali manuk ngegak.
1: Boy.
0: Pian ngeling
1: coba
0: dia.
1: Tak.
0: Ha?
1: Coba tak.
0: Coba tak. Coba tak. Coba tak.
1: Pengit.
0: Sunyi radio.
1: Again, Amy. I know, I know.
0: Bara easy, easy ni boy-boy ngito dela manuk.
1: Mi.
0: Amun manuk nyon dela, pene ni ngerso gandum me mamis.
1: Tadi. Kau pula manuk ke? Pene ni ngerso gandum me mamis.
0: Amun habis lek gay mamis lah. Amun ni habis ni lah mamis. Kau tu yang pene ada big gear. Ratino amun gay mangan manuk
1: mi,
0: ini.
1: Mi, mau seberita.
0: Ratino pelek gay ngebida manuk gandum me datai kan ya.
1: Bien.
0: Ingin kan ya.
1: Okay, last. Bien.
0: Amun mata aku tinuk gay jo. Terati gay no mata. Amun mana no.
1: Ginur ne.
0: Belanga. Belanga datai. Yang cikgu tak kat sedih ni ampun ne.
1: Noksa
0: ni.
1: Okay lah. Beragam kami di Nagana. Syukur saya nama sana dengan ATB. Sebab tu kau nak tutorial siaran. Makumap kami yang menulis.
0: Oh, dia kau lagi. Manuk nisup. Last. Manuk nisup. Manuk nisup. Z. Manuk nisup.
1: Terus bukan kami tu siaran sama Lepana.

0: Tajuk-tajuk abar ke muap tu. Koperasi perlu bani merun transformasi perniagaan. Jadi khas nelayan darat akan pinerun tak tenam. Assalamualaikum kok salam Malaysia Madani, abar-abar sepenuh ni. Gerakan operasi tak sabar perlu terus merun transformasi perniagaan untuk kepastian ia kakal bendayatan kok pen kulit numbang tak pertemuan ekonomi lat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor Mara, koperasi perlu bani mikuan sumber pengkulian kopan mikuan sektor bau anu pengen potensi kopan buli nambah tak anggota kop komuniti. Diam persekitaran ekonomi kopan teknologi anu kakal kopan makin kompetitif sekelonan, koperasi pan bergantung tak model perniagaan tradisional semoto-moto sebalik ni terus pengen inovasi untuk kepastian ketarusan pertemuan ni. Beliau marak bege sebetak rasmian mesyuarat agung tahunan ke-40 siam koperasi pekerja-pekerja kerajaan Sabah Berhad Kopex tak Kota Kinabalu. Kopex wajar ni jadian contoh kena berjaya merun transformasi entawa perubahan dekat sektor kredit kopan kekuan bidang strategik terposong dan perkhidmatan arahnu kesihatan pusat dialisis projek perumahan kopan aktiviti import ko ekspor. Datuk Haji Jinut mengendan penyerahan dana pemayadan modal pusingan dejumlah 30 juta ringgit lek bank rakyat tak Kopex kopan MOU antara Kopex ko set strategik ni. Sementara pengerusi Kopex Datuk Dr. Saad Awang Damit Marak, Kopex terus mempenik kopen mikuan transformasi perniagaan kopen muan polian tak anggota kop masyarakat awam. Transformasi ye penekilo narusan tema Kopex transformasi perniagaan koperasi tahun limpas bertujuan ngurangan kebergantungan terhadap perniagaan tradisional semoto-moto. Beliau nut Mara antara perniagaan anu numbang tak pertemuan koperasi ionu klinik kesihatan tak sembulan sepanggar kok Kota Blut. Selain pusat dialisis, perkhidmatan arahanu kok pen projek perumahan kondominium tak menggatal. Tak majlis anu somo Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor nut ngelancar media rasmi Kopex Kinabalu Media. Dembuak jeti khas untuk nelayan darat bernilai RM200,000 akan binuat tak diak jambatan bau pekan tenam. Ia mempenik pengkolean pendokopan ding tak suang kok pengujudan tarikan pelancongan bau tak daerah. Menteri Pertanian Perikanan ko Industri Makanan Sabah Datuk Jamawi Jaafar Marak ika bentuk penghabisan jeti sedong binuat juruterah Jabatan Kerja Raya, Jabatan Pengairan Kok Saliran, Kok Pen Ko Nelayan. Kok runi jeti ye, masyarakat tenom boleh mengkulik bekalan ding anu sagar setiap lau. Datuk Nyamawi pan adun melalap maran bege tak media boi jong lawat tapak tak jeti ye. Untuk nukung industri perdingan darat, perintah numbang wam buat bot lengkap engkau enjin, kok pen peralatan ngedokop ding tak wau nelayan darat. Tabangan kira-kira RM120,000 anu binuanan narusan Jabatan Perikanan. Sementara Datuk Jamawi Maraan, kawasan JTA akan dirancang jadi produk pelancongan bau boijo projek tembatan banjir anu sedong pinerun akan siap sepenuh ni. Pemuatan gerai tak kawasan ni akan mekebuli jomor ramai untuk semua-semua kok kerso kok puan ngendak pemandangan tak diak jambatan bau tak tenam. Usai di bagian lekat lingkak perintah untuk mikuan tarikan pelancong kok penedion kemudahan bau tak masyarakat anu temban me. Perintah ngebersihan suang kok pan parit nut piniko kok pan pinoyo lagi untuk ngurangan risiko liut tak kawasan tungan temban kok primis perniagaan tak daerah.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Kerja-kerja pemalapan Kepen Menik taraf kemudahan tak Wisma Persekutuan Sandakan terus pinurun untuk mempenik kesanangan kok produktiviti tak bangan pekerja. Setiausaha Persekutuan Sabah, Datuk Muhammad Razali Wahab Mara, usaha itu melibatkan kerja menik taraf sistem penyamanan udara kok penggantian saluran buet tak bumbung bangunan anu lesuk. Beliau marah begitu RTM bojo ngempengerusi mesyuarat pemantauan kok sesi libat urus bersama ketua-ketua jabatan tak Wisma Persekutuan Sandakan. Datuk Muhammad Razali not ngendak keperluan kok pen mengkolek maklum bos warga kerja anu untuk kepastian semimon isu kulit sinilasai engkau alap. 64 pendatang asing tanpa izin parti tinan diam operasi bersepadulah datu tak koordinasi Eastern Sabah Security Command ESCOM tak sepuk 6 kok sepuk 7 Jun limpas. Gai yono warga negara Filipina kok Indonesia anu gagal mekituan dokumen perlanan anusah. Komander ESCOM Datuk Victor Sanjos Mara kekuan kesalahan ni ngelibatan imigresen, pekerjuan, trafik, utiliti kok pen custom. Kok nilai semimon ni penguat kuasaan kompon kok rambasan ni anggar RM623,450. Semimon tahanan sinerahan tak Jabatan Imigresen Malaysia untuk tindakan selajur ni. Operasi ni jayaan lek 262 pegawai kok anggota IKO agensi. Nur Datuk Victor operasi di bagian lekat operasi Sanggah ESCOM anu pinerun berterusan. Untuk kepastian pematuhan undang-undang kok pan mempenik taraf keselamatan kok kenteraman awam tak zon selamat Sabah Timur. Seiko Datus Dombok dikau sambungan pipe haram pinutung diam dika operasi bersepadu berskala oyo tak lan dua kawasan setinggan tak sepanggar. Menurut pengarah Jabatan Air Negeri Sabah JANS Cheh Chun Cheh, operasi ngempon pukul pituk sinsau ngabut 11 sinsau bertujuan ngebanteras sambungan pipe anu salak tak undang-undang. Barani operasi numpuk tak pengesanan, tak pengopuan kok pen penguatkuasaan undang-undang terodop sistem bekalan buek anu nyaun kebanaan. Operasi pengendaan akan tinerusan tak kawasan Ali lagi untuk kepastian ketarusan bekalan buek bersih kulit tak pengguna anusah tak sekitar Kota Kinabalu. Seramain 96 jomo lekat sepudi kok kementerian, jabatan kok agensi antara ni Kementerian Kerja Raya kok utiliti, PDRM, Sabah Electricity, Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Tanah kok ukur, kok pan DBKK terlibat diam operasi tu. Dikit abar sukan pertandingan kekuri bul telu penjuru jadi medan anu alap untuk menilai kegosan pemain Sabah teko sukan Malaysia Sukma tak Selangor Ogos Bunda. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan Kok Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan marak pemain Sabah pengen kelebihan dekat segi kelajuan kok tahap kesergasan ni. Kok pan dedang SPK akan perlu penelawa terutama ni teknikal sekolonan kok pan penghabisan tak bundan gol. Beliau marak bergis lepas ngendaan pertandingan ni tak kompleks sukan tak wow. Diam perkembangan somo Datuk Nizam Maraan perintah lat akan terus muan pengandaan terhadap usaha menik taraf kemudahan sukan tak seluruh Sabah. Marak ni cadangan ngebina Stadium Likas 2 Raini lulus. Perintah lat kok pan bertiru diam peringkat perincian reka bentuk. Dinakan sebagai penombol petukaku tajuk abar entuduh lagi. Koperasi penuh bani untuk merun transformasi perniagaan jeti khas nelayan darat akan binuat tak tenam Sabah. Begini abar abar di melat kemuap tu, abar di sini bersunting oleh Imran Azmi Rosli dekat seksyen berita ehwal semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuat.
2: Assalamualaikum Dinakan, yang abad.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, pitu kam bekalai siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, teko don. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran

Ya, dinakan terima kasih kakal bersama mengkali siaran sama Alap Banah. Posok tajam ke telu diam segmen menek-menek lagu. Terima kasih tabang dinakan ingin makul lagu. Komen video tak live tu. Menurut kami ingin makul lagu. Diam uran-uran tukam kecewa-kecewa ka, galau-galau ka, ataupun ngintam tak bangan bagas-bagas bujang ka, ataupun ngintam tak keluarga ka, ngintam tak labi ka, ngintam tak ndo bika, atau ngintam tak sek-sek bika. Komen bila guyan Pak Kubi diam live tu, okey? Supaya kita senang meling-meling lagu untuk kam yang sedang galau-galau tu. Ataupun boleh ngedede ni tak nombor kami 0 di kot siam 4 siam 0 pitu wow pitu wow. Terima kasih melur yang sedang ngedak kita tak live. Jangan lupa tap-tap di screen tu, share-share live itu supaya ramai lagi boleh bersama-sama engkau kita tak kemap tu, okey. Beradik nakan tijut, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yen abar bangun dinakan dinakan. Daras mana uram itu tuaran rindu au-aungan mi. Wow. Rindu-rindu tak sian tu dinakan halaman asmara kita berdua. Barat dinakan melur sedapnya mangga. DJ Romzi. Wow, DJ Romzi. Terima kasih DJ Romzi. Terhati nuka DJ Romzi. Aku nak amun aku posok live jomo kok. Barat gay. Eh, DJ Romzi lah posok live. Niat terbanting gay go DJ Azmi go DJ Romzi. Aku mohon give kok. Terima kasih DJ Romzi. Boy bagi kok tiru gaya-gaya nu muat review makanan. Terbaik. Memang teralap lah DJ Romzi. DJ Romzi review makanan kok. DJ Azmi review lagu. Wah, boleh begitu?

Barat Nina Kanti, salam DJ Mi, semoga sihat selalu. Terima kasih DJ pasang duduk lagu Pedinimbanan. Amunkan aku lagu, komen bi tajuk lagu ni, kok pensin penyanyi ni. Okey. Bila cuti DJ Barat ni? Bertiru pun boleh cuti. Amun kau ingin aku cuti bertiru. Assalamualaikum DJ Yan Abah Daras Bana Uran. Palap-palapkan dinakan jogo diri, jogo kesihatan, jogo keselamatan. Amun melan kereta, amun niat ngito berhenti sedih landong pinagoson, ha? Mana tahu motor tukang kal ngantuk-ngantuk bengendak game debui kok sampai pukul dangai ni turi. Jadi jogo kesihatan. Uran DJ, uran-uran tu alap nginum-nginum kopi dinakan. Okey, nginum-nginum kopi, nina ruti-ruti, ruti-ruti mamis, ruti-ruti masin. Ni kirai. Jadi tadang dinakan-dinakan mungkin yang sedang mekale radio tapi ngendak tak mekali radio tapi why WhatsApp tak nomborku dong, WhatsApp biar aku tak nomborku, okey? Ngendak kam live sebab what nomborku pakai ku untuk live. Okey? Tak sian-sian jelah menantau un yang ngintam aku kok ingin ngechat maku lagu, ngechat kam tak live TikTok dong, kam ngechat tak WhatsApp ini anda aku nak terkita. Salam DJ maku lagu tajuk ni ngelempusang. Oh, yang ngelempusang ini kau diam uran tu. Tujuh kuta atu ko oyot. Ui, cute mana orang gay. Atu ko oyot. Oyot-oyot. Metak kampung popok laut. Yang abar oyot. Comel mana lah orang nu oyot. Maku lagu Ruby Satiasin. Alah DJ ngintam aku. Ndoku diam uran tu. Ala DJ ngintam aku ndo aku diam uran tu. Telefonun ndo no. Sun mulai mapi. Amun ngintam, okey? Jong sedih-sedih. Mungkin ia sedang kerja. Minggo ndo no dinakan. Ndo no jomo minggo. Kerja minggo. Ngini kam setio-tio tu. Assalamualaikum DJ, salam dekat KK. Waalaikumsalam. Yan abar, yan abar, yan abar. Dong lupa tap-tap screen. Yang paling-paling penting follow-follow dedau, okey dinakan. Okeylah, sambil-sambil le komen bijo lagu-lagu paku bi, share-share bi lagi live tu, tap-tap bi lagi live tu, follow-follow bi lagi yang niat lagi bi follow. DJ Uran Daras Bana. Okey, kalau kena Uran Daras lagu tu untuk kau.

Jadi nak agak aku sampai minta tujuh kita bersama-sama untuk edisi 10 Jun 2026. Jadi dua buah lagu lagi sebagai penombol siaran. Harapanku mamon sanang-sanang atas luar selalu. Bertutur alap-alap tak jomo, pikir alap-alap pasal jomo, kopen muat perkara alap cak jomo, baru no yang alap-alapan akan ngogong. Kita balik, bye-bye.

Magsuko sa baba makale siaran Bajaw Hilingsang. Dakit masa lagi habal lahat siaran Bajaw Hilingsang. Dan agan hinawiti makale habal lahat siaran Bajaw Hilingsang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amilah Sanhabalahat Sabah VFM Seran Bajau Hidling Sama Palkalak Mustahak Habalahat Kuapiti Koperasi Suwai Bahani Hinang Kapindahan Ma Perniagaan Paglayon Hasa Amag Daing Akan Ni Bangun Matenam. Urusan koperasi ma Sabah suwai nui ngahinang kapindahan ma perniagaan okok maka kila-kila natas maka pagraug maka mampu maka tabang tujuh kasungan ekonomi lahat. Ketua Mantiri Datuk Seri Panglima Haji Jinor Ngahaka, koperasi suwai bahani mahika ginisan napon pendapatan ruisab amu ka usaha bahau ia taka potensi maka konop tujuh anggota maka komuniti. Malingkungan ekonomi maka teknologi ia song magraug koperasi mbal minjari hal ngandol tujuh gaya magdagang makarahu sabalikna anu yang mikil usaha bahau ko song pamaju. Beliau ngaha kabutehe hinabungan rasmian musyawarah agung tahunan ke-40 maka siam koperasi pekerja-pekerja kerajaan Sabah Berhad Kopex Makota Kinabalu. Kopex patak ni biayaan sebab berjaya magbalubah min sektor kredit tujuh indah ginis bidang strategik pasodna perikmatan arrahnu, kesehatan, pusat dialisis, projek paglumaan, risab usaha import maka ekspor. Datu Haji Jiru risab naksian penongan dana pembiayaan modal pusingan niak 30 juta ringgit hek bank rakyat tujuh Kopex ruisab penainan MOU antara Kopex makasih perniagaan strategikna. Sementara hei pengurusi Kopex Datuk Dr. Saad Awang Damit ngahakah Kopex nui mahog pot maka mahika ginisan kapindahan meperniagaan na hingga maka buah keuntungan tujuh anggota maka masyarakat. Kapindahan yang ipikilan maka pinakilahan min tema neonan Kopex transformasi perniagaan koperasi tujuh tahun palabai amua tujuan anggulangan pengandolan tujuh perniagaan makarahu. Yuk beliau antara perniagaan ia betina ani maka tabang tujuh kasongan koperasi ia na klinik kesehatan masembulan sepanggar maka kota Belud sedimin pusat dialisis perkhidmatan arrahnu ruisa projek paglumaan kondominium mamanggatal. Mamairan dalua Datuk Ma Balikanku, Mamairan dalua Ruisab Ketua Mantiri Datuk Seri Panglima Haji Junor melanjalan media rasmi Kopex yaitu Kinabalu Media. Dakayu paglayuan khas untuk Amag Daing Maria magharga 200 ngibu ringgit akan dibangun Mario Jambatan Bahau Pekan Tenam. Ina ane ko maka posongan pendapatan og sagoraing soang maka maujud matakan pemasialan bahau maka tagi ma daerah ina ane. Menteri Pertanian Perikanan maka Industri Makanan Sabah Datuk Jamawi Jaapar ngahaka tapus kahinang paglayuan mareoman pinatob-tob hek jurutera Jabatan Kerja Raya Jabatan Pengairan dan Saliran Ruisab Konelayan. Kania nama itu paglayuan inaani masyarakat tenam minjari kolek stok daing law-law. Datuk Jamawi Ruisab Adun melalap ngahaka putih hek tujuh media hinabu baingan dakkan di matak paglayuan bahau inan. Ako maka sokong industri magdaing maria, pemerintah anong bantuan walu bayanan palbut maka injin maka pakakas magdaing tujuh walu puhu a magdaing maria. Bantuan magharga jajahan 120 ngibu ringgitinan nisongan min Jabatan Perikanan. Sementara hei, Datuk Jamawi Yamatua, kawasaan paglayuan inaani negara risab minjari matag pemasialan bahau mabila atigup na projek panampan runuk mareman nilanjalan nihinang putinaani. Pengenangan kadai-kadai minnaan maitu maka peminjarian barana amakan dak keadaan maka pemandangan mareom jambatan bahau inan. Usaha na'ani yang nakasihian min halik pemerintah untuk kemahikaan matang penalik-nalikan pemasialan maka nadiahan kemudahan bahau tujuh masyarakat dapat gelahat. Hinang ngalisinan soang makaparit aruy sabsong pinakansang ako makakulangan bahana runok makosaan patannaan makamatag perniagaan madaera inaani.
1: Dinagan hinawiti makalehab balahat siaran bajau hinding sama.

Banan Hinang Penalanggaraan Maka Pamahapan Kemudahan Mauis Ma Persekutuan Sandakan Nanui Pinalanja Lakok Maka Pasongan Katanaman Maka Pagmagay-magayan Banana Amag Hinang Minnaan. Setelah sa Persekutuan Sabah Datuk Muhammad Razali Wahab Ngahaka Usahainan Pasod na Hinang Pamahapan Ekon Ruisab Panganggantian Salutan Bohe Masapau Bangunan Inga Lobot. Beliau ngah kabutah 7 RTM baipain magkokan musyawarah pemantauan maka sesi libat urus magbeak maka banan ketua jabatan ma Wisma Persekutuan Sandakan. Datuk Muhammad Razali Ruisa memantau keperluan Ruisa ngak pandapat min banana amag hinang aku maka kila-kila kamemon masalah taatasan labi mantap. Ania nompu maka 40 palarian pati ni sagau merom operasi bersepadu lahat datu yang magna kurak ma Esten Sabah Security Command Eskom masang pu maka nom maka sang pu maka pitu halibulan on nom pelawai si sigam yana amin Filipina maka Indonesia nu gagal maka pandaan keterangan sah. Komandan Eskom Datuk Victor Sanjus ngahaka inda ginis kasaan taabut pasod na immigration paghinangan tarapik utility maka kamemon urusan custom maka tigan lilai pengot kuasaan compound ruis sablang pasan manggaran on 620 maka 3450 ringgit. Kami mon segawan isaraan 7 jabatan immigration Malaysia ako anui ini pagakalan. Operasi ni Tabang Jaya he 260 maka 20 pegawai maka anggota Indagines agency. Yuk Datuk Victor operasi ina ani kasehean min operasi neonan sanggah Eskom anu ingga patu inilan jalan ako maka kila-kila panulutan ma undang-undang ruisab pemahog pot keselamatan maka katanaman masyarakat mazon selamat Sabah Timur. Nia 120 makasa panungguan paip haram ni kotob meremdakai operasi bersepadu maskalahea ni palanjar ma dua kawasan paglumaan kubu-kubu lekoman sepanggar. Hakamin pengarah Jabatan Air Negeri Sabah JENS Chi Chun Chi operasi nagna lisag pitu subuh ngabut lisag sangpuk makasa subunan yana maharok panungguan paip ya sak ma undang-undang. Ruisa panaga masalah misai bohe atau neonan non revenue water ya soot makota Kinabalu. Yukna operasi hal ongkon tujuh pemihaan pengotoban ruisa pengot kuasaan undang-undang tujuh kehinang kaat ma sistem pagbohean misai izin. Operasi pemantauan akan dipatuhi makosaan sedih aku maka kila-kila stok bohek lisin atas tujuh pemakai ia sah malekoman kota Kinabalu. Aniak siampu maka nompuhu min sangpu maka saka mantirian jabatan maka agensi antara naik kamantrian kerja raya maka utility PDRM Sabah Electricity Jabatan Pendaftaran Negara Jabatan Tanda dan Ukur maka DBKK maka weak marim operasi ina ani. Dakit habal sukan pagatuan magbol tulu pasukan minjari matag akahap pengandaan kopayaan pemain Sabah paluak nasukan Malaysia Sukma Maslangor bulan walu sinongilu. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan maka Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar titingan ngahaka pemain Sabah taga kelabihan min soal kapasutan maka kecergasan sagok rakarangai palkala masih parulu pinata muas pelegai nama teknikal magongka ruisa penapus maruhan gol. Beliau ngahaka putih baik pain ngandak pagatuan ma kompleks sukan Tawau. Ina buhe Datuk Nizam ngahaka pemerintah lahat nui anulutan usaha pemahapan kapanyap sukan masuk libut Sabah. Yukna garak pengenangan Stadium Likas 2 baina kolek kelulusan pemerintah lahat maka butina animarioman bahata lua kahinangna. Pemupus habal pun sampai pabalik habal mustahak si. Koperasi suwai bahani hinang kapindahan ma parniagaan. Paglayon khas amagdaing akan dibangun matenam.
Bitana balahat ko piti panisa dihan min seksyon berita ehwal semasa terjemahan abai hinangku kandi. Salam Lesia Madani. Assalamualaikum.

Ebotobotun bi kaanakan akora a pinahinang palkala iti ma media sosial. Raa ni pakuihan ngendean tigan on umbul talipaon alamat email alamat luma kata kunsi internet on iskul maka gambal 7AA iambal takila. Raa amuka email min aasaddi. Raa ngan jawab ay pasan ya maka kasau katanangan. Raa magbak maka saysayru aa ya hal magkilamin kalian atawa maya. Raa nagu gambal maka status iambal pata ma media sosial. Raa ni komen atawa ay hiling ya menjari sabab mandusia embal asanna. Maumu carata magtau ma media sosial akan menjari nebebeaan hek kaanakan ta. Sali-sali, nga manapaat, makamudahan internet.

0: Pakalehon bi kami.
1: Sabawi FM, siaran healing sama.
0: Nagdali sa gondom, ngabutli sa pito kohap.
2: Ambang asa.
3: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta dalagi bahasa sanak gerakan mai-mai rupa ingka maka kala sereni ling sama masih lagi si Julian han ka ama jadi magsukul ni ka ampa apa ing ngabut ni sagpito inan kita magabah jadi ka min Ahmed Malaysia untuk ni makopiti ngabut ni ka paluan sadakan hinabuna ulan makarangai marakarangai patagan paglahatan jari ania ulan sangai minlis sagsangpu makarua tungangallau si nia narakarangai kawasan magdunuk naik siga sako balus sakit dangai sab jari ngabut ni ka sangoman itu balnia lagi ni akan babas naik siga pahalu pun bateh awal subuh mara karangai paglahatan jadi kamaya parang serakan hingga betina ani bilahi pasong na mole min paghinangan na ni anda ni tilau-tilau parang sakaseh hingga matagan kosaan anu sida araran tajari runuk kok kita maka tahu maka hati keadaan jadi pak ya daya dupain kami nabu mapalangganan insyaallah murah-murahan mbalnya bana runuk kahe ya.

0: Ama, mariam kiu manu katapukan kasangsaan, katogmokan luus pilu, katambolan karukaan, halhe nu angilangilahan keluarga kinalasahan. Mbalusa tapagsambatan kasi onggo amua ni sulga kasi ama sa umul-umul. Selamat Hari Bapak, yani sampang ma 20 makasa halibulan onom 2020 makonom. Min kami sehe alood makaam. RTM, teman setia Anda.
1: Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hilingsang.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: Pakalehon bi kami
1: Saba VFM siaran healing sama
0: Nagdalisa gondom ngabut lisag pito kohap
2: Ambangan sa
3: Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Selamat tanunan salat waktu maghrib di Padang Segara Ronakan dan bila pantai barat maka bangi akan minta dangagat poso da waktu isya lisag pitu 40 maka walu nah abangku andai kam anda kuruhu anda aku tongan dari kita asa ayah nak ya benar baru nas lisag pitu 40 maka walu waktu isyak dia bila pantai barat. Dua dan segenom 40 maka sejari sana kan magsambat tak maka lalu habis sangam Jumaat sangam itu kira pamain toman minta dah lagi buah aku ni ke am sana kan suli-suli awal Muharram sebab kita bohop kita pasod ni halian tulu Muharram sangam itu jadi sari-sari pakali tak apa balik penuntulan kisahan awal Muharram itu min al-ustaz Dr. Muhammad Julpikar.

0: Alhamdulillah, seakan-akan pagsukulan ta tujuh ni bayabaan kita, maka pagbaklay kita maroon rancangan khas magsambat ta maka maal hijrah. Ay maal hijrah itu akan nipatuan ni kita. Hey, tiap mai tu mag suli maka aku, magbaya maka aku mag studio tu Ustaz Dr. Muhammad Julfikar Abdul Mijan amatalak ni kita pasalan maal hijrah itu, maka ay akan palkala ni buah na untuk ma pangisian pakonop ma rancangan ini. Jadi Ustaz, serahkan ku nikah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbi ajmain. Qala rabbi shirli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala, ba'na'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhal ladina amanu attaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, maksukul DJ ma kuhabiti magbaklay itam kami mun sagaranakan siaka siali. Mudah-mudahan kitam kami mun niwanan rahmat, niwanan kitam keampunan dan kesihatan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, itu nak kita pasod ni tahun baru dengan 1448. Jadi maksudnya magpindah na tahun tu, berubah. Baru kita pelawai min bulan Zulhijjah si, bulan mag amal, mag haji, mag kulban, dan alawiti alhamdulillah pasod na kita ni bulan Muharram. Jadi bulan Muharram tu maksudnya bulan permulaan untuk marum tahun berkenaan lah dengan 1448 Hijrah. Untuk permulaan itu, Muharram tu maksudnya anggai kahal satu bulan nukta bulan permulaan di dalam marum Islam, dan Muharram, Safar sampai seterusnya lah. So sebenarnya Muharram amain tu makitam kami mau sarankan di kayu peristiwa hijrah. Maksudnya hijrah tu peristiwa perpindahan. Nah, Rasulullah itu magpindah tempat min Makkah ni Madinah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu magpindah min Makkah ni Madinah, hijrah dengan tujuan ani tujuan ani tujuan sebab musabab ni buahna untuk renungan kita ma alawiti, murah-murahan menjadi pengajaran bagi kita kami mohon insyaallah. Jadi Rasulullah berpindah min Madinah kan, Madinah ni min Makkah ni Madinah. Ai tujuan perpindahan ni nan tujuannya tidak lain tidak bukan untuk amua diri Rasulullah, amua kehapan untuk agama yukta daripada kegelapan kepada cahaya, min itu min kalau doman ni cahaya ni daripada keburukan kepada cahaya kepada kebaikan. Rasulullah itu amua dirina daripada ancaman, maksudna alahi min ancaman orang-orang Quraisy pada waktu hee, kerana ancaman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka mendusia Islam waktu hee agak akosuk maka landu sehingga mendusia tambal maka tahan, dan Rasulullah mengarahkan kami mohon mendusia itu hijrah perlahan-lahan min awal hijrah sampai ni bulan Safar. Kemudian tujuan hijrah Yerusalem untuk memastikan bahawa kami mohon mendusia Islam pada waktu ini lindungi agama sigam, sentiasa sigam taat beragama dan alahi sigamin perkara-perkara ia boleh menjari memudaratkan iman sigam. Di kayu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sakarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yukna lebih kurang mafhumna, manusia yang berhijrah, orang yang berhijrah ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Maksudnya manusia hijrah itu ialah manusia ia meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi maksudnya sakarenakan hijrah itu enggak kehal magpindah tempat min Makkah ni Madinah. Termasuk juga ni sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, hijrah tu maksudnya supaya ni abah ni tam perkara-perkara yang berlemahap mabarantah, ya, maksiat, kemungkaran, sifat kita ikta malas, supaya kita hab mag agama ni perbaiki sembahyang ta, taat nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian hab kita ma kematua ta badan ranakan ta, ya, sebabnya ini beberapa perkara ni sebut ya para ulama ni. Ai perlu ni hinang tama bulan Muharram itu. di samping yukta ningko kita matahun baru dan seterusnya, ini perkara-perkara supaya ini hinang kita untuk penambahbaikan diri ta, keluarga ta, hinang ta, dan sebagainya lah. Antaranya yuk para ulama, yang pertama yukna bang pasut na hijrah bermakna pakulang na umultan si. Nah, jadi supaya na ini hayati kita bahwa runia itu bakal ni bah na kita kami mohon. Kami mohon ai kita ani ai ani mak kita tu akan menjadi kenangan. Mbaluania altak ni boa, mbaluania ilmu pun mbal ni boa. Kami mohon taban marunia hal ni boa hitam tu hal hal aku amal, amal tam. Jadi sempena Muharram itu angak kita di kayu ketetapan niat ni perbaiki hetam supaya perkara-perkara marum baranta keluarga ta hinang ta ni perbaiki heta. Antarana para ulama yang pertama ni memperbaiki solat kita. Sembahyang tam tu ni perbaiki. Sembahyang ni 5 waktu ngai. Jadi na ani supaya ni baik heta lah sembahyang subuh, sembahyang luhur, sembahyang asar, maghrib, isya. Na ani yukta benda asas supaya ni hinang hetam kami mon terutama kita orang orang Islam Muslim. Ngai kar bangsa ta kami mon manusia Islam seluruh dunia tu perlu ni perbaiki sembahyang ta. Yang kedua memperbaiki hubungan maka ibu bapa. Ha, jadi na ani kadang-kadang kita tu walaupun kita masih sibuk ke reuni kehidupan ke hinang kan lawak min kemertuahan. So kemertuahan tu pasti kan tam sentiasa ni hubungi, ni telefon, ni tanya habal, ni kilau habal, kan ni jaga kebajikan. Na ani sub salah satu menjadi tuntutan bulan Muharram itu supaya kita itu sentiasa mariom itu keberkatan Allah Subhanahu wa taala, rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Sebab berbakti ma orang tua tu sebenarnya salah satu juga tuntutan marum Islam. Mbal menjari abahan tayukta sifat kasih sayang silaturahim terutama kita maka keluarga ta, ungu emak ta, dan akanta maka termasuk abanan masyarakat ta lah. Ya ketuluh eh. Kemudian berusaha bang apabila pasut bulan Muharram itu digalakkan untuk kita tu nekat berusaha supaya ni bahan ni tak perkara-perkara ya sia-sia si kita perkara-perkara ni larang lah di dalam Islam kemaksiatan kemungkaran bang maghinang lu ni bahan ni kita ponteng maghinang lambat takkan di pejabat. Jadi ni perbaiki satu persatu. Nah ini bermula mabulan Muharram. Kemudian sekarang kan mabulan Muharram itu rusab aniak makita aniak di kayu amalan onna berpuasa terutama pada waktu 10 Muharram kan. Jadi sangpu Muharram ni galakkan kita menisunatkan kita berpuasa. Nah ani hukumna sunat muakkad de luar level na out baik kita puasa ani hari Arafah si lebih kurang. So hal itu onna puasa hari Asyura. Hari Asyura tu berlaku ma 10 Muharram. Yuk Nabi sallallahu alaihi wasallam amarum hadis sepotong hadis yuk nai sai-sai umatku puasa ma 10 Muharram akan diampunkan kami mun dosa-dosana setahun yang lalu. Nah kelebihanna hadis riwayat Imam Muslim sahih. Maksudna akosok reka itu. Jadi angka kita peluang di samping kita bernekat untuk kita ngenam perubahan madirita, keluarga ta, masyarakat ta, termasuk juga yukta amalane ai tahinang ta supaya ini usahakan ta. Awut bai pala bai sia ni puasa Arafah, ni puasa ta, hari Tarwiyah. Jadi ma bulan Muharram pun ani rusab onna puasa Asyura. Jadi murah-murahan ni buang kita kesihatan kekuatan untuk kita menghinang amalan ma bulan Muharram tahun permulaan, bulan permulaan ma tahun baru dan 1440 kawalu. Jadi sarankan murah-murahan ma bulan Muharram tahun ini 1448 itu kita jadikan hinang ta sebagai permulaan untuk memperbaiki diri. Maksudnya ini pinahap ai ma dirita ma keluarga ta hingga bai palabai si palabai nah yuk bahasa Inggris si pas is pas ya, ini palabai si palabai abahan tanah. Jadi bulan Muharram tahun ini mulakan ta niat baru, usaha baru, nekat baru, semangat baru untuk memperbaiki diri ta, keluarga ta, masyarakat ta, hinang ta, dan kami mulai insyaAllah. Baik, jadi kemudian seterusnya yang nama disebut ku sini perbaiki heta amal soleta, kemudian memperkukuh ni ni pakoso kita perpaduan saling menghormati di antara satu sama lain. Sebab pe bangan data sejarah Muharram tu Rasulullah hijrah min Makkah ni Madinah ni ni persaudara kanekna antara na kaum Ansar Muhajirin. Ansar tu manusia aningko ma Madinah, kemudian Muhajirin tu manusia atak kamin Makkah, Makbak ma Madinah ni persaudarakan. Maksudnya ni ni percantumkan ni ni persaudarakan ni ni ni ni, ni persaudarakan tu silaturahim tu ni ni pakosok ni itu ni ni ni keluargakan dan akhirnya membina kekuatan apabila ni persaudarakan Ansar Muhajirin si membina kekuatan ekonomi, kekuatan politik, kekuatan sosial, kekuatan kekeluargaan dan semangat persaudaraan waktu hea kosok di antara mereka. Jadi na'ani memberikan pengajaran kepada kita supaya ambil tam pengajaran ini hinang hea Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah amakosok kekuatannya waktu hea Madinah membentuk di kayu daulah ataupun negara disebut negara Islam, daulah Islamiyah Madinah Al-Munawwarah, maksudnya bandar yang bercahaya. Dua kelompok ahya disebut sebagai kaum Aus dan Khazraj. Nah ini dua kelompok ahya Madinah bagi selama itu sigam tu mag musuh, membala mag tegur sapa, mengkelahi, memutuskan silaturahim. Akhirnya Rasulullah menjadi orang tengah dipersaudarakan sigam tu dan terbentuklah kekosongan umat. Jadi tuan-tuan, sarankan rahsia Muharram itu sebenarnya supaya kita amak kosok persaudaraan, silaturahim dijaga, kita kasih sayang sentiasa kita mak tabang-tabang dan nihinang kita perkara-perkara yani soho Islam agama kita agama Islam. Murah-murahan kita kami mohon itu niwanan kejayaan dunia maka akhirat. Jadi sangka insyaallah mungkin setakat itu tazkirah tentang Muharram. Murah-murahan kita kami mohon niwanan kekuatan Allah Subhanahu taala. Jadi doakanku kita kami muntu nibuanan kejayaan, ingga-ingga belajar nibuanan kejayaan, ingga-ingga maghinang nibuanan pareta pangkatna ma tahun iti, ingga-ingga bujang lu banan subul lu nibuanan laji kita ka jodoh, ingga-ingga nibuanan anak, ingga-ingga banan itu asaki nibuanan kesehatan. Kami mohon niat ta ni itu niat ni berdoa ni Allah Subhanahu wa taala, yuk nabi addu'a silahul mukmin, doalah kamu kerana doa yuk nabi itu senjata untuk kita orang Islam. Jadi dijem maksukul wallahu taala alam, aku qul hadza astaghfirullah ala adzimni wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudku Ustaz, jadi insyaAllah menghadapi ini. Maksudku sebab makale siaran Bajau Hiling Sang. Awal Muharram atau Ma'al Hijrah, pengintaman peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min Makkah tuju Madinah. Hikmah ahya pasun na usahakan di magbaluwa tuju ni palkala labi akahap nihonan hijrah. Pamahugpotan pagtaukupan ummah min he magrauranakan maka analik-nalikan amahekaan amalan sunnah ako kole balosan pahala. Salam Ma'al Hijrah min kami sehe aloon maka am RTM teman setia anda.
2: Togol biya makale
3: kalogan kami
2: rakan mag sumua makale
3: Sabah
2: BFM siaran hiling sama mbal nasa.
0: Bandar nak saya kan berdua saat apa ini bisa babi FM siaran hitling sama jadi murah-murahan apa ini pasal paling Ustaz Dr. Muhammad Julpi Karin sini yang mendapat nama kita bisa disali maka apa inang tanam melantaan umah HP tambahan tanam umbal umah HP insyaAllah. Jadi ano kita magsalawat paheka magjikil paheka okor paingkan luman tambah sia-sia pamupus salawat min eji insyaallah dapat ay pamali magbak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kansan rondom am salam Malaysia Madani Petkong ai gitinya tanah-tanah rupagun ondo resku pasukon i Daniel Daud. Pagulu gitinya tanah-tanah matang rupagun. Koperasi matang bani membala pangulawan taya rupangin dapuan. Rapitan kapam jeti khas ramangimpet lantur kulimanin balon ratenom Sabah. Kaim buaran ruko prasi da Sabah matang rayus membala pangulawan tayar pangindapuan koser mengaru rayo manti layun mabuli gumula ama buli mangindangan da kasigatan ru ekonomi pagun. Tingane Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nor Mindagu kooperasi matang bani mampakasalinut apun ru pangindiwitan am niayuk mamparilik ratayan nakabagu ondo mokondo rakinon soyo rampos rahali am mamagun. Ralom balu ekonomi am teknologi dan nakabagu amatin pok tojo kooperasi kalau mabuli lumansan ayuk ram model pangindapuan nakalair ka matang mamaguang labi monsoi kosan memperayus rabalu kasingkatan. Ia nampabala bala gitio pad empatalim pun rapan susunuran matang pogonong bilor kapat ngoporam siam kooperasi pekerja-pekerja kerajaan Sabah Berhad Kopex Rakota Kinabalu. Kopex matang tiluan lain tonoyo ilo nakas sulut nambala pangulawan intara balu kredit ranan salinut tayar ono matipok tojo ono nakasimpung kaindanganan arhan ar rahnu kaligagan pusor dialesis projek penambalayan amneok bal membali interalisar pemagunan amantalan sor ralisar pemagunan Datu Haji Jinayuk nampatainu dan patakan dana pagiran modal pusingan suang talu ngopor ngajuta ngaringgit rubeng rakyat rakopex amniayuk nanainan ram MOU lolot rakopex amtairu ondo matipok tojo ratayaru pangindapuan. Lilio raginot tinggalai maya kopex Datu Dr. Sat Awang Damit Mindagu kopex res mengikang amam pakasalinut rabalu pangulawan tayar pangindapuano ondo manak rampos ra ahli amamagun nasuangan. Balu pangulawan ondo pinauling mayarenggalan kapam tema Kopex transformasi perniagaan kooperasi biloran nakalayar makakuayan mengkurang rabalu ondo lumansan ayuk raralan pangindapuan nakalayar. Semut iso bukan pangindapuan ondo raginoti mangindangan nakasingkatan lu kooperasi Yo Ginio Klinik Kaligagan Rasimbulan Sepanggar Am Kota Blut Suai Pusor Dialesis Kaindanganan Arhanu Amnyayuk Projek Penambalayan Kondominium Ra Manggatal. Ralom sasai nonaganda tingane Menteri Datu Sri Panglima Haji G. Nor Nyayuk Naptalimpun dan media rasmi Kopex Kinabalu Media. Rondo rapitan kepom jeti khas lamangipait lantur lagan 200,000 ringgit kulimanin balon sora lagana ru jambatan akabagu kakadayan tenom. Yo koson pasikot apanginitan rai londo memparakop rapapait lu sungoi amanirong rabal ondo makabunduk laguang tayaru penambulian akabagu ralibung raginio. Menteri Pagutanaman pangimpaitan am industri akanun Sabah Datu Jamawi Jaafar Mindagu babal rapitan tatangap patason do jurutera kaupisan alun-alun kaupisan pengairan am saliran am niayu ko nelayan. Dia mukondo bagu rapitan raginio memagun libung ruteno mabuli makalap ralutu rupa pait ondo monsoy tojo ra pogonong oro. Datu Jamawi ondo niang adun melalap napabala bala gitio ra mempatanao pat mine pagilong raintok rupa pambalan ra rapitan raginio. Kosan manungka ratairu pengimpaitan lantur perintah nampak tak suang balu bot ondo nokop membayar rengjin amku kuliamos mamparakop rapopait rabalu ngaulun mengimpait lantur. Indangan memar matus rungopor ngaribu ngaringgit raginio pinatak maya rakaupisan pengimpaitan. Lilio raginio Datu Jamawi napabala liliut rapitan raginian nyayuk ginuang masauk raku kuliamos penambulian nakabagu pada projek melengapura balu liur ondo tetanga pinaugar mopongo noyo tojo.
Mambala na sulap, sora liut na kalabit rayos mangyaw, rana suangan, makasia ang makakito rababal monsoy, sora ragana rujambatan na kabago libung rutenom. Gogot aginyo, santayaran into raralan matimpok ruparinta, koson mapakasuang raintok, ono makabunduk raguang ratay rupanambulian, ang manampos rakaloyan, na kabago ramamagun galama. Kandoy, pamasawan, lasungoy, ang parit ngayok, rais painduon poyo kusun mangingkurang rekapaganan luliur sora ayanan am kaday pangindapuan ralibung raginio. Tanaw-tanaw ragitio pinasalula intora Sabah BFM kasalulan ragurumurut. Ngangay kandoy pamunan am kandoy mupukonser abalo kaluayan la Wisma Persekutuan Sandakan rais pinaugar kosan pasingkot na kinonsoy ar kandoy rungangay mga ngandoy. Mambabatik pasisimpungan Sabah Datu Muhammad Rezali Wahab Midagu gogot na ginio mapalabit na kandoy mupukonser ra ekon am niyok mga malit na bayan lutimu soratap rubangunan ondo na pasut. Iyon na pabala baragitior RTM na lupus nalingganay rapan susunuran pangimansan am kasimpungan na korojo mababayar ang angay tingganay rukopisan rawisma Persekutuan Sandakan. Datu Muhammad Razali niayok minoy pagilong rakatangan am niayok nangkuot na timbalos into na mangandoy koson mangaru ratan ayok kapaganan rayos salingapuan ra mokosonor tojo. Suang ono mo para mapat ngaulun mamagun latok kolono kakunan pati rinakop ralom rono kandoy masisimpung lahat datu ono tiningan air western Sabah Security Command Eskom patraka mo param onom aribulan mo param tulo aribulan sila ka onom rana kasail ilo nakasimpung mamagun de Filipina am Indonesia ono narapatan kolono dokumen pangkiralanan ono motopot. Komando Eskom Datu Victor Sanjos Midagu nan salinut kasalan ondo binal narampatan ondo pelabit na immigration, pangandayan, traffic, utility am tayro custom resuang rukasalingay kandoy mamit kuasa tagi am nyayok nampagawan mamar ondo ngatus rungopor am talu ngaribu apat ngatus limo ngopor ngaringgit. Kasalingay londari nakop pinatak rakopisan immigration Malaysia koson lah timbalos rayus. Kandoy sinimpung rurungatus ono mengoporam rongalun tingganay ang mga ngandoy nan salinut kaupisan. Sumukur di Datu Victor kandoy raginio santairan intor kandoy sanggah Eskom ondo pinaugar ramanti rayus koson mengaruh rabal mayar aturan ondo inaruan tojo am nyayok mangikang rabalu pengampinan am kinonseru nasuangan Sora Zon Monsoy Sabah Sirangon.

Pupusti saguli kopi tanau tanau matang rupagun. Koperasi matang Bali membala pangulawan tayaru pangindapuan. Rapitan kapam jeti khas ramangipet lantur kulimanin balon latenom Sabah. Gini noyo tanau-tanau matang rupagun nuletinan dari Emran Azmi Rosli into the section tanau ewal semasa pinaralin kura kasalulan ragu takau. Salam Malaysia Madani, kansayan rarondom.

Pansinruman Rakyat alap asuku am parayson kenoponan salinutan kaulayan alungan am patandulon. Babal nunan salinutilian am ugama kasip kapio tampuson am hormatin. Nintaran rahitu rondo intra babal kaulayan unang ipitra pahansayan am pansinruman nunaswangan nan salinutilian. Itaka salakayak akalap apasila rapan siluman, takapon akalap apasila rapan sayan rita.

Yo, what's going on, Kansel Dom? Kansayan, mangkirong oras Sabah BFM kasaluan. Ragul murut. Pasti sindanganan takal monsoy, rondom ragit yo. Mabawa ko raki. Aku idun daud rais pemperangan nama yun. Tara jam katulu saboy bagura jam kasiam rondom ragit yo. Jadi, what's going on, reti? Oro kapat, moporam balu ariblan sila ka onom. Rongaribu rongo poram onom. Jadi, atan kita nao minonom reti apat kong ngay. Malansan monsen soy kau ngangai. Jadi atak mana entok min lagi noti atanak pana alapon min aliliau kau mangki rongo raka saluan lagu murut pasti dengan entak kau monsen rondom lagi tio paring kewanangan kuto jeromin raka rayus nam pili ramon. Jadi rangan-rangan pembuka takau ondo rayus mangatau rabilin rondom lagi tio mabuli min. Mabuli kau mengatakan bilin min maya ra numbur asap mai giti ra konti kusung sa siam apa siam kusung tulu balu tulu balu amnya ragi noti mabuli kau mababayar aki maya ra live TikTok ragi noti amnya so ragi nyo mabuli min morongo ara mabuli min morongo kai maya ra RTM klik amnya Facebook lu Sabah VFM V good ka saluan ragu mulut pasti dengan tak komon soy. Jadi malansan nyo kra ragi noti ten putio monson se takong ai rentornya giti rako takina balu riminasam intor leti ni katiminas timbagun jadi malansan nyo kra intok min pot kongai ati lai riminasam bagi lain muluk pio akau pagar karita ilain tojo aralan malambo matuan kya ilalain tojo agitio pagu rimbai panalimpunan takau raka saluran lagu murut pasti sitangan takau monsoy rimbai kasar rondo rimbai intori rajimin ribin ininggalan anak katibusu guang kuali amalupus bagurannya rondo rimbai intori rimbai karu rondo rimbai intori misten alias indut aha lusar enam kiatan rongo takau karuruo rimbai panalimpunan takau raka salulan ragu murut pasti sindangan takau monso.

Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio ang TBRTM ra ati-atiak intok min be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapa magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

0: Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026. Apat pemahunan kainsa no hilir Piala Dunia Yahino, Uzbekistan, Jordan, am duo pemahunan na borok Kevet am Kiuriko. Karuro pemahunan na borok itu si no memar 500,000 ngalungiak suang nurayat. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta soraka.
1: Ya pun kali gini ni ruo rimbai norongo te koreti ni menjadi melansan nan sukan kora karuro rimbai kosan penalimpunan ta kora kasaluan lagu murut pasi sinengan ta kau monso jadi kanser random kosan ni Juli apot kong ngai ragino ti jam ka tulu rongo peram onom ngam minit no noi bagura random jam ka tulu rongo peram onom ngam minit random ragito apot kong ngai suai mo kono kukula rimbai untuk mau pemasuk lera guang minar ondo lagi tio mau kondo niok dan kutio info nakabago ke pembelan matang ya gini yo pasal Piala Dunia 2000 Piala Dunia FIFA 2000 rongo para monom jadi kapan eta ko ngangai lagi noti malasu tojo lain torneo kono melayu ra demam Piala Dunia kono jadi gitio lagi noti kapan eta ko ngangai Pogonong Oro intora tangar random samboy bagura suswati magilong takaura kukula pagugulan mimbul dan begitu Piala Dunia FIFA 2000 rongo param onom jadi melansan dan kekapam masyarakat kumpa balak pengkongai tanah monsoy stopot no pagugulan lagi tio rayus mabuli min ilain mabuli kau tu main ora pagugulan mimbola tio Piala Dunia 2000 rong pernah mayara RTM aha kasulan no TV oke TV sukan TV 2 TV 1 amneo ke stream rayus ra aplikasi RTM klik jadi maguno simpungan takonyo pabalan kunyo tan kia tan pio tim mimbul rasusomno ondo mangkuli intora aja intara tangga random rasusono saboy bagura susuap sora susuamno jadi nanin min amrayus kau membayar rakit jadi simpungon takapo balu gaun takau apagun takau rasusono potongai ayo ginio sora susuamno apagun takau kulimanin atau putih rumah sam raku kula intok soro mamai rasu soro no bagu kulima ni timpalik timpalak ondo mau bayar rasam kulima ni masak raku kula intok mulu puyo sora asak sakti tiler kosona libung uteno spitang nabawan jadi lain am sora rondom rasu soro no nyak bagu walu timpalak mau bayar rasam kulima kulima ni masak raku kula nyayuk intok jadi amun masaga kau restu mutun la balu gaun tak kau pokono ngoro pot ngai mabuli kau maya mabuli kau magilong ra atan pitu media sosial Lasmiru Made Malaysia ama buli download kau ra aplikasi My Cuaca gitu bagu rondo rimba intori kunsin antung batang napasa

0: Ariru, riru naming. Ta, bayang sukan, kasusukan. Ma po yo. Apit po ga.
1: Oko tu kulut. Muay ngahalani tu pasi simbol, lepas sila rumus ngakulut.
0: Guguangon bagu kaya gitu yo. Hai, ah.
1: Hai nu. Ruangan bagu kapal mazam nakabahu itu kulut lahir nungah itu kaya kasau-sauk itu ngaraman turaino kapal kalulu animu amat kau yak liliwa palating rawat ratu mbah kamu kulut meta kapal hisi simbol
0: ayaming ilai gainan kutu mataki ali aku ampusan alah mangintawang raliliut no magitanom pana sanaman nyak inyo mabanat nyak tulang kumut tapas nyak rasang no mingkual.
1: Hino kono po uman mukulut nya kupi mutu kulut suang gula sinangan mo sampiru yak ngain tora sanduk nute tu gula tunga kulut
0: iyo ming ining kurangan kunyo gula no gitio dirunti inumo reo malasu akpo yo
1: pang kunangan nyak riun kulut. Aman no?
0: Opko para kupi.
1: Hey, bagulut, kapi oke, angas ko maya moy pasi simbol.
0: Susuap-susua bakla maya aku.
1: Opko tukulut mbah. Akayak punuruo moy solo rauro itu pasi simbol.
0: Akay? Osay po yo.
1: Akay luar imimi. Angkuliban imimi rapat tulisangon no.
0: Alalala. Maya akulah, inanya kom, ralin aku po.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekod bagu tanah Arab berkesano ralom tutunungan Piala Dunia. Tulu pemagunan Arab nukong era Piala Dunia FIFA 2026. Yoginia, Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Am Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Iya, pertama jam ka tulu talu ngopor siam ngam minit ragi noti jadi perkenangan koson rangarang takau i tatapak salam dari Tawau rekona bunga sakura salam inter dapaitan DJ rekono nunu kansian rondom DJ salam dari Tawau rekono kan jadi perkenangan kansen rondom jadi pat ko ngai jam ka tulu pat ngoporam balu ngaminit rondom lagi tio bagu mokorong takau ra azan isyak libung ru kota Kinabalu amnogolo ra bulitokno. Jadi res ko mangatura bilin min la rondom lagi tio mayaran umasap mai gitar konti kusung sasiam apat siam kusung tulu balu neok mau beli kau mang kirongo ramon mayara RTM klik mau beli kau download RTM klik mau beli kau mang kirongo mau beli kau magilong rata neok rancangan kepemenatangan intora RTM keseluruhan layus intora RTM TV neok radio reginoti pagu mau beli kau magilong tanpa piala dunia FIFA 2024 menom mayara RTM klik. Jadi magu neniok lais kupapalan atan ke tim magu gula rasu suap no.

Mata korono rimbai intori Roni Bahan amalupus sebagurinya rondo rimbai intori Rosario Bianis tangin huang rondo rimbai intori Roni Bahan ininggalan anda manung kama kasalungumurut pasisindangan antakau mons.

0: الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Apa jingitmu manibuni rapagon, manili rapait rukayagan, manaub rasiruk ruguang, ngarapasambaloy onduk tagamin, topot abig manabit, togomru ina magibit mongoy rasuruga, togomru ama suku pupus rupainamu. Kansayan ororo apa, intara RTM teman setia Anda.

Iyaw pati ngayon jam ka tulu limo ko param talo nga minit ni bagura ginati amray ti ni nakurang otak bagura azan isyak libong ru kota kinabalu amno gondora bulintok no. Jadi bapak kota kau rasilam akan sayan mampau gara sampayang min. Jadi saya atan kia tim pinilik minla pilihan minla atan putih piala dunia rongga ribu rongga peramonom ti potkongai. Jadi malansan tim yang do pinilik minla gina ti yang do nangkuli ni ora intara mau peramro ribulan sila ka onom rongga ribu rongga peramonom ranaka style ala manang nio. Jadi amon nala kalau malumpus guang, kalau marul guang, masuang pio pagugulan nando rayos atangon. Rondo rimba intor yati dizul pai noyo saguli.

0: Maluai mangindangan Raulun, ita kaupana maluai indanganon. Kak pogonong indangan takauno, paik takano lansan rati malos. Indolomo takau kasagan amaluai mangindangan ti, rapogonong mambal takau rebal monsei, iono sumagulina kereta kau.
1: Ya pun ngai rondo bilin inter interangan takau pokok takau sangul mari rimbai I David David Joseph kampung na pingging tenom rokono kansen rondo DJ rokono kansayan na nyak dirun kansen rondo nyak li rek kansen rondo DJ kike rumah sama yoko rokono bila time mulia aku rokono. Jadi perengkonangan ni rek malansan monsen sayuk ila lain nyekra patra rumah samti.

0: mangimbolo salaka anja, paita kau sili mangimbolo tiramindagu, manganja ayu. Amon guang rulun mapilat, ginio salaka anja, ginio mangimbolo raguang, emosi, mangimbolo salaka tetandu okau nama panggol, mangimbolo aratino okau kondo guguang.
1: Yo, penting ay jam kabalu ni bagura ginoti nakasimpung tekanan ko ngay tekanan bagura jam karwo alalom kasaluan laguru murut pasi sindanganan takau monso jadi perkenangan kosa nishimi kansen rondom DJ rekono kansen rondom niak dirun kansen nak lapa buka takau ondo bagua pilih ginoti mangki rongo ra kasaluan laguru murut abu baik raki aku idino Daud. Rondom reti perangan ramio interjam katulu reti ni samboy bagura jam kasiam ra rondom. Jadi pot kongai suai itakau tempetio memperamai magilong waktu main dua rapa gugulan piala dunia FIFA 2026 apa itakau Liliani orang minggu ramatong ti rongo poramsa ribulan sila ka onom 2000 rongo poramonom ti kita kau memperamai ra oro apa kepom hari bapak 2000 rungo poram onom.

Jadi ngangai ilong do piawon da apa, ilong ngangai piawon da daddy kia, ay baba kia, kan sayan ten pio piawon teko koson na sanggulun ama kapo mapa. Jadi ngangai malansan ilong do piawon ti ten pio tiwa maganda ra inggalan kapo temaru oro apa ra ten pio tiwa rungo peram sa riblan sila konom. Rong hari burung peramanom ti yo giniyo sehebat kasih bapa. Jadi kan sayan ra memperamai ra oro apa ra ron ara mia oro minggu ra matong ti. Kon Jerry kan san rondom di Jer kono kan san rondom negeri dirun Ironol bagu kan san rondom bro kono kan san rondom negeri dirun paling kuanangan Rau kau nang kirongo raka solan lagu mulut pasti sinanganan takau monsoi. Jadi kosong memperamai takau pora oro apa rongok takau rondo rimbai into Steven Jimin bilin dia makmu.

Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2006 Paramruo, Argentina atau Kotuang, aning dapat saukra juara. Dari warah kino Meksiko na saukra pemakunan kesara secara nu Piala Dunia. Ondo intalu na saukra amahu, ya kino ra tahun 1900 tulung opor, 1900 balung operam ono, am 2000 dong operam ono. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Ayo pun kau ngai kansan rondo marapa buka takau ondo bagu ak ragi nanti bapak rakir maya ra left TikTok ragi nanti kosoni Malcomel masong rangan-rangan takau Idizo MB aha Ifredia 551 Rafli Wong kansan random DJ rekono kansan random nak dirun. Gitu bagu bilin intori Joseph Petilu kansan random oro kapat DJ Dino rekono au nabar. Monse ayuk ngangai rangan-rangan sabab BF mantan tan abar amion rekono rangan-rangan dono mangkir ngora radio Raginoti kosani Julita Magret rekono inarum bai pita MM Suk Ijosi Mindong Maria Juhan Ilusi Doyo ikle ini tius inai sugut inai sanakan ichas lojinon nokono Ipatrick Niklos Ingam Satur Joseph Gelembo Julius Pansair kono Evitus John Mendoit Maris Marudin Gawis Josming Patrick Antang Lajurus Biuk Datu Elizabeth Maurice Rokono I Florita Kinijil Acai Taman Pasir Putih Fasa 2 Francis Boni Rokono Bilin Rakir Silo Monson Sai Kongangai Perengkonangan DJ Dano Rokono Pasinan Terahu Murut Monsai Kapio Intori Joseph Petilu jadi Perengkonangan Dirun jadi bukan ngangai gitu bagu pembalan kolo-kolo guru kata rasuswam no ro kalimo mau peram siam hari bulan sila ka onom rong ribu rong peram onom do ondo pinengko lu inan industri gata Sabah LIGS susu gata mau por ngangit balu ngausin sakilo gata kapingan kalau induk great kasa bagu 5 ngaringit sausin sakilo gata kapingan kalau induk great karua 4 ngaringit rungo poram rungau sin sakilo kantalan great kasa bagu 4 ngaringgit tulu ngo poram tulu ngau sin sakilo kantalan great karwo bagu talu ngaringgit sia mo poram balu ngau sin sakilo alileo regina sikarap saringgit mo poram 5 ngau sin sakilo jadi gini ngangai logo rugata do pinengkualu LIGS inan industri gata Sabah oro kalimo mau param siam ribulan sila ka onom rong ribu rong param onom. Agitio bagu rondo rimbai intori Albert Andrew rimbayon ku ya pak.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pasukan bola sepak Brazil rondo-rondo nupa makunan untuk nahili rap Piala Dunia FIFA pada tahun 1950. Itu pahilian Piala Dunia ke-24 talu nan sulit. Brazil indimo nasau kera juara rap Piala Dunia ke tahun 1954, 1962, 1970, 1974, 2002. Brazil pemahunan asuang bonsoi nasau kera juara.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta soraka.
2: Ya, buat ngai jam ka balu rumah para monom ngaminit ragi nanti jadi peringkonangan kurang ngai rangan ondo terus ondo rais namperangan laki rarondom lagi tio peringkonangan kuto jeramion ko sendirek ti lagu pai sangit-sangit pun ada itu DJ rekono ambagu bilin intori Florida kini jail salom DJ dai rekono

Makiasi, ada moko-moko ndok iklan ko borok. Aku i Florida Kinijil kono kan seron rondom oro kapat sa Bob FM siaran mulut monsero kono malansan ngangai takau maligar. Bilin pasukuan kosong di Floris Boyger Helen Young ya dila Dumanson no kono Emile Gom Josip Batilo Maris Marudin Ingam Satur kono Marejuhane Vitus John Modoit Mania Gansing Kansayan ngangai malansan Amon Sensei ngangai perengkonangan DJ Rekono itu bilin interi Florida Kini Jill. Resna inter baguri Sinuai J inter kauran DJ Monser Rondom Raiti Rekono kaningau ti kondo rasam ugar-ugar kera pasar malam kaningau ti Rekono bilin pasukuan ku koseni maimoni kasomi masra fuziabi simalai masrin lai ampoyo DJ mangandai bilin kansian rondo mangkansian pe mangandai am DJ bagini ayuk DJ perengkonangan am kansian poyo rekon di sinuai J. Jadi malansan yo kra atan pegita i sinuai monsen saya rondo lagi tio rekon kaningau kalau riminasam kagiti rakota kinibalu riminasam intara jam karwo ra mamai retin yang melansan tim Ninas ni bagu rasam ra intor nera jam karwo reti ni ya but kono kansen rondom nak dirun MM suk perengkonangan dirun. Jadi kita bagu kukulak pagugulan perasuamno Piala Dunia FIFA 2026 oro kalimo muporam siam rebulan sila ka onom 2026 onom. Jadi tu malimpun la jam ka muporam ro tangar rondom rare maguno potkongai Republic Czech lum gumula Afrika Selatan jam ka talu rasuamno bagu Switzerland gumula rebos Bosnia Herzegovina aha jam ka onom rasa suam no bagu Kanada gumula ra Qatar lilo regino agitio rondo pagugulan tartu no masuang magina ra pagugulan regitio yoginio jam ka siam ra suam no Meksiko gumula ra Korea Selatan. Jadi pagugulan tanpa kita mimbul Piala Dunia FIFA 2026 ti membeli lain minda RTM, Rayus RTM, TV OK, Sukan RTM, Kapam, Rayus Magilong ra RTM klik. Monsoi ngangai stopot no tim-tim ono gumula ra susuam no gitu. Bagu rondo rimbai intori Maria Gumbaris Bandanganak.

Jadi ronggo takapo ruru rimbai, rondo rimbai nakalair, rinto rima di sumbang, rondo rimbai ninggalanan la makara kuragu mulih rekono. Jadi raisno rimbai patunggulan ku bagu rondo rimbai rinto rikedit Jack Lanjian, kolondo logo pemalit rimbai regitio, nama timpok tojo ra, ita kau memperamai ra oro ama oro apa ra, ronggo peram sa riblan sila kau nom ronga ribu ronggo peram nom. Oro Minggu Ramatong ti pagulu rongo takau poyo ba rondo limbai nakalai rinto rima di sumbang makara kuragu muli.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pamagunan undo masanok sabiton. Itali igondo poyo nainggi ra Piala Dunia 2026. Itekain taluno juara dunia ingga pati nainggi. Nalupus kalonyak nekaya ra edisi 2028 am 2022. Liliwa New Zealand kuasa bagu Oceania sabta tim kesa intora Oceania layak otomatik nalupus FIFA namparuang raslot sunuru bal naru rukut nangatang ra pagugulan ragi pio.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026. Apat pemahunan kain sa no hilir Piala Dunia Yohino, Uzbekistan, Jordan, am duo pemahunan laporok Kevet am Kyuriko. Karuro pemahunan laporok itu si no memar 500,000 ngalumiak suang nurayatnya. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta soraka. Piala Dunia FIFA 2026. Turki
1: nanturong rain to katalo pahilian Piala Dunia. Nanduli ahilira Piala Dunia ligos dungo pram apat nga tao. So ito rahin no, Norway am Austria pono. Ang kuliman dungo pram balo nga tahun ahili anduli ra Piala Dunia. Haiti ondo kainsa no ahili sa tahun 1974 ng Bayara Republic Democratic Congo. Ang kuliman limong opram duo nga tahun anduli ahili ra Piala Dunia. Irak pamahunan ondo sino pantatanguhan sino raraino tu anduli ahili ra Piala Dunia libos apat ngupor nga tahun.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta soraka.
2: Benintok kapaganan global ti Maritim Malaysia. Tim pangampinan sektor katimugan amsor rapinaguluan. Rayus mirot ama pendua rekandoy mengampin kosan mangaru rakatimugan du pemakunan Rayus Monsoy amalungan. Interbal kalatan ngarakan sendu ekonomi rupa makunan am bayang ru mamakunan.

So, iyo po tayo jam ka balu limo ng poram ronga minit aragi nati jadi mamali bago mapupus kasalulan nagurumurut pasi sinagan tayo monster nom rogi tio oro kapat mo poram balu ari bulan sila ka onom ronga ribu ronga poram onom jadi perikonangan nangarangan ondo rayus terpegitio nangatur abilin nababayar raki nagagayam raki ralonom begitio rayus nangkirongo raki ralonom lagi tio malansan limba-limba yang dopina salula kura rondo begitu nampak masuk raguang min pabukat kau ngai mm suk perengkurangan dirun silvester valentine perengkurangan dirun pot kau ngai kalau Liliani les magilong ra ten putih pagulan mimbul piala dunia FIFA rung 2000 rung pramonom mayara RTM mayara RTM klik jadi kita pagu rondo limbai apa tuliaran tak kau rondo lagi tiar rondo rimba intori Rizwan Azmi insan rumah saboy inupian interaki Daniel Daud kanser rondo paling kewenangan kutojo ramion saboy makapantum takapora rondo rasuswa beno

Assalamualaikum, kabsenangan tutuang tabi Malaysia Madani. Baina kinangoy ti abar na kayanan palamusan ko Abdul Rope bin Walimin kapagulo tulo dat habar-habar. Koperasi dapatut kabulon memensai transformasi pemadagangan JT pinatamod mantak menginginsadag tindal manturidonga itenom.

Habar paling penuh. Koperasi Sabah dan Patut Tumilang Bus memensai transformasi pemandangan mentok menantut milad menengkialah om kanud meneluat kumad kausinan ekonomi pagun. Bayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor Minaboros, Koperasi dan Patut Kebulun papigi suai tadun konunuan mengenteng sektor wago dit kanun menahak pemeruhangan konunuan mentok puruh om komuniti. Ed pasarili di ekonomi am teknologi dit mawas-kawas, koperasi amud milag tumalahan kumad modal pemadagangan am kawasanan tamud nopo nga patut tumilambus memensai inovasi mentak ketilimbusan keburuan. Na bersedaw dila da untuk pinapoy magan dit mitingan tagayo menikid taun kuma apat na padam siam koperasi ko kumarajad perintah Sabah Berhad COPEX ed kota Kinabalu. COPEX apatud asilid pemitanan tu kalantoy memensai transformasi mantar sektor kredit kumad magi sesuai kegenaan strategik kehempit ned keterinaan arrahno kelidasan longkod dialisis projek kawalayan keperagatan import ekspor. Datuk Ajiji suminasi nagi dit kepetahakan kausinan pengelasan modal pusingan seginumut teluna pada riang ringgit dat bank rakyat kumad COPEX minangatus MOU ed piwalitan COPEX rakan strategik pemadagangan dao. Damat dilad benarikahan COPEX datu Dr. Saad Awang Damit binabaras COPEX tumilambus papagirat papagisuai transformasi pemadagangan dao det kapanahak keuntungan kumad puruh magigian nakayanan. Transformasi di pinaitutun mayat tema COPEX transformasi perniagaan koperasi taun nakatalib kihontalan mengingkurid kapa nalahanan kumad pemadagangan dan kawabasanan tamad. Tumanud daud wakan pemadagangan baina di meneluad kumad kausinan koperasi nepo nga klinik kelidasan idsambulan sepanggar ong kota bulud suai kedelongkod dialisis keterinaan arrahno projek kawalayan kondominium idmanggatal. Ida babayan ditmi bagal bayan menteri Datu Seri Panglima Haji Jinor pinapahimagan negid media pinatamad COPEX Kinabalu media. Isa JT pinatamad montok mengingin sadat tindal kigatang 200,000 ringgit manturi dango idsunsuyan wagu kakadayan tenom. Ilana pangad montok papaingkawas konunuan dit minamagakom sadab bawang ang papaharag kayong bayatan katumbuluyan wagu idwatas dila. Mantirin pemutanaman penginsadaan ang pemurunan takanon Dato Jamawi Jaapar Minaboros. Pemumansai kelimpupusan masagan man otuso dot engineer di kawpisan kerajaan tegaya kawpisan kewegan irigisan penagi dot nelayan. Mayat keharaan JT Dila magigian tenom kanuzi. Mayad karan JT Dilan bagikian tenam kanud sitok sadawago menikir ditadaw. Datu Jamawi yau penagid adun melalap minaboros dilo kumad kepahabaran untuk minangai tambuloy dot JT Dilo. Mantok menakadung pemurunan penginsadaan tindal perintad pinapataluod walu bot dit nagunop. Miampain jen om kakamot menginsada kumad walu tulun menginsada tindal. Pagupan kigatang pikikira datus 200,000 ringgit man patahakot mayad kopisan penginsadaan. Damat dila Datu Jamawi pinapailad kayanan JT dila man palano mentok asilid produk ketumbuluyan wago sera it project panalab luyod dit masagan man wonsaya opang pempano. Panuridangan garay id kayanan dit gampit papasadyad isa kayanan mentok tulun ginumuan mundarong mentok menurimon kawawaya o mengentong kayanan pasarili isiribad sunsuyan wago tenom. Ninggisaman dilad sembagian manta dila ang perintah mentok papainggumug kayang bayatan ketumbuluyan ang papasadyad kasusukupan wagu kumad magigian na kayanan. Karajad memarisi bawang ang parit man pengkawaso mentok mengingkurid kaligaganan luyod ed kayanan kawalayan ang premis pemadagangan ed kayanan dilak.

Kerajaan bangin senang ngampapain kawas kesesukupan di Wisma Pisemperuan Sendakan Tilambusan Man Pegirato mentok papain kawas kesimbayanan om produktiviti ku kumaraja. Menurut Pisemperuan Sabah Datu Muhammad Razali Wahab Minabaras, ninggi samandilan papahampit kerajaan bangin kawas sistem misin papasagit om mengalun dit pemuluyungan waig itaap linaminan dit napasu. Minabaras yaw dilad kumada RTM seran nakapupus pinapahimagan mitingan pengantangan am sesi kempitan miampai kedua-dua di kopisan Edwisma Pisemperuan Sandakan. Datuk Muhammad Razali minangayantong di kapatutan meganud gamit ko kumaraja mentok menantu tain sanan hal milad seribahon tersisikap. Anam na pada mapat tulun miri rikatai sekasagaan pati tinahan id suang operasi pempanulah datu dit nolud dot Eastern Sabah Security Command Eskom mentaka pada manam amka padam turuh tulan ke enam kata talib. Ialah dila dagakom napa ngatulun Filipina am Indonesia dit amud pinapakita dokumen kain tutunan dit na kunan. Komanda Eskom datu Victor Sanjos Minabaras bagi sesuai kesalahan nailaan, papahampit immigration, pakarajaan, traffic, utility, custom, miampai ginumud tain sanan pagirat kuasa, compound, pamagahawan, pikikira dan 623,405 ringgit. Tain sanan ditinahan, minan petahakod kumad kopisan immigration Malaysia, mentek laang sumsehut. Keraja dilad pinagirat de 262 tipisar, purud magi sesuai agensi. Tumano di Datu Victor, keraja di Lenopo nga sembagian mantan keraja Sanggah Eskom di Pinagirat Mitilambus. Mentok menantud kepenendudan keturan, pepegirat ketinggaligan, keterenangan magigian izon tinggalig Sabah kesilahan. Segini muda atus duwana pada misad pengaputan paip aisa kasagaan minan putula id isa di operasi pempenum pinagirat id dua kayanan setinggan id sepanggar. Tumanod patunod kapisan waig pagun Sabah Jans C. Chun Chi operasi dilad kagirat ketimpun jam keturud kesuaban gisam jam kepada misad kesuaban kihantalan manalab pengaputan waig dit kasunsug keturan. Kadawad operasi meningkanan kumad pengilaan pemutulan pegirat kuasa undang-undang kumad manipulasi sistem penikidan waig miampai di aisah kasagaan. Operasi pemengantangan man petilambusa idkayanan suai mentak menantud ketilambusan penikidan waig taburisi kumad memaguna hadit nakunan idkata kinabalu. Seginumud siam na pada menem tulun mantad pada misad kementerian kaupisan agensi dua konepo ngad kementerian kerajaan tegayah atiliti PDRM Sabah Electricity kaupisan keperjistaan pegun kaupisan tanah ukur penagid DBKK kehampit id operasi dila. Ed pampusan suguta kawago heti tolo data habar-habar. Koperasi apatut kabulun memensai transformasi pemedagangan. Jetid pinatama dementok mengingin sadat tindal mantri donga itenom. Engka kana abar depagun nulu di Imran Azmi Rosli mantad unit berita ehwal semasa am pinadalin di Alabia Justin mentok keselimbahan tokau.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tumindak nahakaken kurnia rahmat, tupai pasti takawi gisem dan narikatan takau tahun dewagut Islam 1404 penunggalu hijrah. Salawat dan salam nagi kumait Innai Muhammad sallallahu alaihi wasallam amkain sanai paganakan dao tulna pepenambara santa koda bainanga hijrah mengawit kain kekuatan tersenang tapi nengawi di kuapusan Allah subhanahu wa ta'ala karikatan da tahun hijrah tahun da bainang akan ke misawalita mada tahun suai ke pepamusarau da umat Islam di hijrah Rasulullah mantan hilim Makkah kuminaim Madinah. Isa wansai kuandar umat Islam kantakan da pentinga naka wansai tamadun da umat Islam gisam dan naka tangkap hiti pemagunan. Firman da Allah subhanahu wa ta'ala a'udzubillahi minasyaitanir rajim inna Allah la yughayru ma biqawmin hatta yughayru ma bi anfusihim. Rakit ayat kapia-pia da'au da Allah subhanahu wa ta'ala pendalihan akaharaan suai ke ikam diri mengundar nunu ihara iddiala surah ar-rad ayat dikumaha pada misa ayat nepeti papayala datan mengaina pad hara kaharaan ngamasitid hara usar agu matulun makimahak kemagatan kasanangan ikepesian ngawi kewansai nakarikatan da tahun hijrah mengudia datang tensanan nunuhna nakondar takau idkepesian am keburuan di tahun di nakatalib manaku nakainsamak takut Allah subhanahu wa ta'ala kanakainsadu nagi pengkurana akhlak takau semua nangka min siriba nagi syarana pada area tanah hijrah agumu aka pamusarau mundalawit isa nakayanan kumain nakayanan da suway atapot na po kretan da hijrah nga mila nagi retan mantad di aw kapi asanang kumain hara kondalihan da kamagatan da tasanang hadis di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ratid hadis tulun na po di hijrah ngau memensai da pegaduhan da Allah subhanahu wa ta'ala. Riwayat Al-Bukhari. Mantad diti haris pepele datan tikid detinan mil kemayan da hijrah. Pelajar mantad diau kapud kumaid abagas. Tanak didurhaka kumaid ataat ngadua melahing. Ipakaraja diau ataranang hijrah kumaid amanah kain sanai otulun Islam mantad da kalogos mendalid kuman ataat da Allah subhanahu wa ta'ala hijrah nagi kamayan da menginsanang da hubungan kuman Allah subhanahu wa ta'ala taon di nakatalib asarud au ka sholat taon diti mamansay na di sholat lima waktu sangadaw. Tahun di nakatalib aw asaru membasad Al-Quran. Tahun dabaina menginsarud nadih dan membaca mengapal da Al-Quran tikitadaw. Sungguh pad aw sangkura. Tapi nengawi di kepesan Allah subhanahu wa ta'ala. Isuang da kepesian takau dabaina. Agumu kepia kontara datun da memensai penuhuan da Allah subhanahu wa ta'ala. Megal ke media sosial, hiburan di tadalaan, katanud dan negatif embudayan suai, kisam doalingan tujuan ke pempas hiti ipemagunan. Pemusarau nagi Allah subhanahu wa ta'ala isuang da Al-Quran. Firman dao, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ratid ayat
am aw kwe winan say ajin am tulun suai ka sumambada. Suai ka asana ng hubungan kuman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikatimpunan ulan muharam nagi matuduk raton, mangin sanang kapipinayan, kadakadala ay mamasaraw kaharaan hitin ay pamagunan, kadakaling ay nagi menamunit tama ang tapak tapaw. Paganakan ang mangingiya ang nagi tambalot. Haran nagi sabda di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi amfa'uhum linnas. Ratid hadis, tulun na pa dito sonanga ikohup tulun desuai. Hadis riwayat Al-Tabarani. Irinaka ako mundar sumulit tulun di kohup tulun desuai. Kano maging susuaw-suaw om papatangkap da kasanangan. Katimpunan nagiwalan muharam riti isa atimpun mamusoro nuno imaan pondar umbalay to kadam mangudia ginawa to ko. Sangkura ginimun salat dan nawan say. Sangkura ginumud ayat Al-Quran din nabasa to ko. Sangkura ginumud timpu minaman say kerajat to sanang. Sangkura ginumud timpu minanarungak am pinahiyak da ginawa malahing. Akan napaka kandasan o jawapan ikinadah maan to ko pa undar. Ako na dah ikatimpunan na walan muharam taon hijrat Islam taon nabay na walang saya takaw timpuhad de ginawa ikipasyan. Konsikahan ngawi kapiribat ko kuwago itimpu na suway wabillahi topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Nak menang Piala Dunia 2022, Argentina kompit montok popo timpuron kino manangan om insan-insan humontol. Montok kanu kengarano nak menang montok kumo apat. Damot dilo, Mexico na pangapagun dit kumo insan id susuyan adit mananwalay Piala Dunia FIFA. Sigino mo intolo, ontok diton hopodam siam turun hopod. Hopodam siam walun hopodamanom, om 2026.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Bagaimana kesalahan keselimbahan prosesum keselimbahan di karenhanu sini-sini di tengah senang

0: Tulong takaw, asan nang ba?
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Apat pagundit kumainsan kahumpit id Piala Dunia Tim Puriti kampay na Uzbekistan. Jordan om duo pagun tokoro, Cape Verde om Curico. Duo pagun dilakiharo magigyon, pagkikiro sa tanga riyong tulun.
1: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Radio Malaysia Sabah BFM 05 Boros Dusun Senang Kopi.

Lihat mereka benar jam ke apa? Telu minit dah tertuang nak kesuang tak kena jam kedua diti telu jam minit lembus keselimbahan beres dah terdusun kaya terpini kau pun si kau dikayut kakal miang pada gede diti keselimbahan diti it makin nang omaya diti live di TikTok take it makin nang omaya ada terradio it RTM click take it mamasa nagi tindaranan dati info diti papanau kerita dah damat nagi memilih sudah ginawah miang pai diti tesaba BFM sinding-sinding tang ramai sinding-sinding dit naulud guna mantad take a sinding-sinding dit pinikian ada kayo tetuang da banyak ya. Ampeng kura pa kumadi kayo hiti sengirang au diti timpu diti hiti na pa taribulan da ka padam walo diti tulan ka hanam 2000 dua na padam anam teka tarau banyak. Tarau na pabayan na diti nga tarau dat kawalo kya iti nakendalan iti tepialaan membol tarau dat kawalo na mantad pa dit nakapangukaban diti piala dunia ay taribulan dat ka pada misa tulan ka 6 2000 2 na pada manam may titimpo diti na pangapialaan da idnayatan da kumpulan teka tinimungan mamasa nagid Asarabak teka aransak dat kendalan ida telu da telu negara kia telu negara da tuan rumah Kanada, Meksiko om negi da Amerika Serikat ada yang mailan ko misusuai nahat di kayod sa kadungan harit manakadong dat Brazil harit nagi manakadong dat England teka manakadong nagi dat Prancis Portugal am nagi Spanyol ilat lima negara hat nuridid karahian tamad datulun ngapain ko rapay dagan ang pasukungan nam teka sa kadungan nam Brazil kaya matadi gulo po matad pentian na malahing ko meri na Brazil na sukungan ko gisam na bayna ada yung pengkura pa nga hara kamayan dat kantakan-kantakan dat pengkura nunuk kinantadan dat rahiyan takaw teka nuridi kinarahiyan takaw dit negara minangan takaw sukunga nagalang pedagog yung nga it Brazil asarok kwe taon 1908 it inang gagari di mamain hila Prancis tentak na padiam it mamamain na padit karahian kunang kapiya nga i Ronaldo akan kay Cristiano Ronaldo nga i Ronaldo di Nazario it tulo na padawit guntingan na padawit nga nalupa kapiya jambul it taguang daw amirin na tama dat usuyan na tulon ng tagdiri ikaw yan dat fenomena kadila din itaon 1900 siyam na panambalo tanah kakupat ng tagdiri amirin na tama dat sa roko hit guntingan di Ronaldo adem taon 2000 2002 ay so na dito kabuk di Ronaldo Safip ito ba niko sinding dat katilambos man tadi matinin yukin sayang itu dulu kinangat ako sa Babi FM senang kabiyah.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekod Wagud Arab mentok mainsan negi mentok susian Piala Dunia turu pagun Arab katanun Piala Dunia FIFA 2026 it Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, tapi niko kakal kom yang pada ke DJ OP di keselim bahan baras dusun dan tertuang di ti. Posikau di kayu hit kakal yang pada ke di lain pengumuman da TikTok. Nanti ke pengumuman da WhatsApp. Ama mai ku siwata da temontong teka membasa bepala musa di kayu pasen da hitin pengumuman da WhatsApp di ti. Mantai di Florida kinajil. Mamasan ni od gumate insanan makikinang usab BFM baras dusun ni tengah senang kopio kadao. Tapi senangan kumaraja DJ OP posikau. Nono habar DJ Osonong tama di tim. Abuli mungkin sinding di sitim bandaran Sikulku Guas Gata. Nunga buli haran pengulud. Tetuang debay na keteluadan kedau. Pun si kau nagi dikumani ka Florida kini ajil. Haran nagi pasan ta kita kumanta di Abdul Malik Tahir. Pagulupa kadau mamasan aku di kebisenangan tetuang tadau kapat kumadia DJ. Nagi pun si kau kumadika. Am nagid ko matang balut ko sa Babi FM, am nagid group yung balutan dit kalihis. Tamo ko nagid ang siwatan mamarait dit nakatalib, megal di Hasbi Jumin. Am nagid ko madibunad kimin, Yamat Gani, Suhaidi Rijal, Michael Lighty Dalambun, Yusili Rudin, Swalim Gembut, Stephen Masri, Yanda Simuyok, Titus Ginsin, Swalin Lesut, Petra Gentol, Jimmy Sapi, Inggam Satur, Hilda Sangau, Felicia Swali. Ten sanay tinimungan ni group alumni SKBT 74. Siyo di kayo hit ng ataliban kumamarait. Nga kada ko kao si Tikasari Sudawil Kontra at pongkoring ako kunto. Mad, parang ko kupi-kupi-kupi. Pangarulas mata, mento daw, siyo dop. Tinangadyo Sudawil di Abdul Malik ya. Nabantalan gya dinan tentelo ayam hutan wagu pagiat tentelo idrumon pinangan teluan masa pagiat rumilik pasaito dinan nideran pelutan hardi menguhot petendesan digaman tentelo dinan mungan sil napo ngingis dinan kerongo gaman agumui gya kailo tentelo di ayam hutan gya. Ina na bagi adika kangkut dia Abdul Malik. Kami kurbangan pasti kau lewat Sudawil no kalihis kepiad serat kerongo wam kebasak ya. Kami kurbangan kada kopo pingi bawa kada kopo pingansau kada kopo pimpanau tu karilit kau tangau ay sehat maghub di kayu ketungub ya ketungub di tai sapi ya. Kami tiada sinding penekian no di Florida hitretan dan sikul Guas Gata mata di sitim bandaran kita nggak tahu.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Turki di Tokombal itu kan ketelu memain kawagu di Piala Dunia secara dunia pada 4 tahun kita terlibat. Saya ke ilo Norway om Austria ngak nasan segan lagi makan dan kisum dunia pada 1 tahun. Dan mati lo pegun Haiti di kemensan lagi pinamain di tahun pada siam turun pada 4 miampai Republik Demokratik Kongo ngak nasan segan lagi makan dan selinai 52 tahun. Bobos teramai pegun di masa misangat di tim puditi, Irak ngak memain negeri kawagu syarat 48 tahun kini terlibat.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Ya tapi ni kau posisi kau digayut kakal yang paling dekat dari tiga selimpahan itu makin ngau mayat itu.

itin mo gis ranaw ka daw. Ya ko nga mantan ni giranaw mantan ako da kampung Timboa. Kaya may paping belum manggisem Timboa dila isa Iralan. Kaya Taliban may dahilag ko tamaruduid Ralan Iralan kawagod di kaya katalib tarawasa manggis naginda kaya. Kami senangan nagin kumadi sami kundahal. Kami senangan DJ malidas-lidas takaw datin sanay. Kita DJ da kita dad RTM klik kapela dunia DJ kita. Mandiyo sekiranya napa demintang kau dari telepon mandiyo download da it RTM klik kau makita duit nuna pa live dat piala andat piala dunia kia sekiranya napa dau se data dat punga download ngambil dia lagi semua wang napa it web tk Google telepon napa da RTM klik kau you mana hearit oke okay, siaran da oke okay, ham makita duit live dat piala dunia kia. Sekiranya apa dat Harti video ikomian dat Android TV, mila dia nak download net RTM klik, madiam kau kita kau nene piala dunia kia. Kada kau kayak kumai, kada kau kartu mai, antangan dia it lab nu nape dah hari kia. DJ makiuni aku dah sending dia lina ya tangkong kayu kembura, membelang kau makiuni tino kia. Sekiranya apa dah hari nulo dan ko ni kuinda kia. Ada yang tapi nego mai ko tilang busa dat memilih his di kayo. Kalau kalau harap tim puliti talunggu ini teman da ginawa. Kam nuno kapia kalunggu da ginawa kia. Nakadat nakakan nadi dahem. Na kainom. Nuno pade kalunggu di na. O matuno bayaan kia. Nga pengkurapa kada ko kalunggu ginawa kada kasatel ginawa. Ama di hitia sinding pemilih ke di kayo ginawa sinding manta di retim siti pandaran hitretan dat kada tabaka opus ku di kaham pesutunan ku paponi sinding di Rizwan Azmi oi umandak Sabah BFM senang kapiah.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pagundit pirait-rait, Itali, instan pakawagu na kalabas mantan Piala Dunia taon diti. Bantugan pabagunan ingapat diti. Aun ako suang intalu misusuhut, serad aun nakatanon di taon 2022. Damatila New Zealand kuasa wagud Oceania na silid tinimuhan kapagulo na kasuang misandikat mantad Oceania sera FIFA minamaruhang slot mentok pagyamungan pagundila.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Era binika kaguli kagum pada ha di GOP di keselimbahan di tiga. Ah maman ko pelangilang di kayo. Aitit. Ano no hama main bol di tit kasuaban pitanga tuang di ti. Jam ke padam dua pitanga tuang pelaan da Republik Czech. Misa update Afrika Selatan. Majam ke telu kasuaban Switzerland misa update Bosnia Herzegovina. Penang na pendat kesuaban na jam 6 kesuaban kia Kanada lawan dat Qatar. Penang kesiam kesuaban dan kesiapan dat manuk mengingkukuk Meksiko misa update Korea Selatan. Harap dapat misa update suap kia ketimpun ditit pitanga tuang diti. Nah iti teban tal diti napang Republik Cek misa update Afrika Selatan. Ada yang misai kemenang di ti. _ Republikan tak kemenang di ti kia. Itu yalah penting anak runa roga kan. Alam palampa salah ang kia. Haro tegaya-gaya kesiwatan nak kemenang kia. Pasti kau kemana di semi kundahal minanak dega dat bunga teh ayam. Ada yang mah ikuti lemu saya di kayud peperangan sinding. Sinding na baditinga mantad di Elika Pao Jin e teritan dat mamuhaba kinangata kawan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Tinimungan mimbul Brazil iso-iso pogun dit nakano sumuang it edisi Piala Dunia FIFA mantat di taun hopodam siam telun hopod. Iti napunga ko tanudan ko duna podam telu misusuhut. Brazil bobos ogumo nakamanang Piala Dunia seginumo in limo untuk hopodam siam limo napodam walu untuk hopodam siam onam napodam duo. Untuk Kopodam Siam turun hopod, untuk Kopodam Siam siam nopor mapat, om kelimpu puson, montok di tahun 2022.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Kinumuno kasarin kesalimbahan prosesum kesalimbahan di karenhano

0: Ginawa na kasari, kasalimahan, brosresun, kasalimahan, di karanhano, sinin-sinin dito, o sanang, sinin-sinin dito, kolihis, dat kinawa, ay sanasway, it kasalimahan, brosresun,
1: Sabah FM.

Eta berikut sinding dan ketilambus perangan ku dikayu sinding pengkapan kud kumadi Richwin Chi RTK Popar 2026 kita nggak tahu sabab BFM senang kepia.

Apa idingis no penlasak penggaritan, pentanam kodipanan, penggempi kelungguyan, muntok paganakan kopusan, otopot mo penukadan boros. Idupustama magawit kumasyurga, idupustapa home postingpo.

Ya, tapi ni kau bina jam ke pada misa teluna pada mapat minit dah tertuang. Apa sih kau dikayo hit kakal pada menyampai dah kekia dah hitin dikeselimbahan diti. Dah hitin pengumuman dah TikTok. Mengal dikle Primus. Amna kita kemadi Ochi. Kami senangan makin nengok keselimbahan beres dusun. Ada hitin pengumuman dah WhatsApp negi har negi tekita ko di Diana. Kepsenangan itu tuang, kepsenangan peparalan da karaja kadau. Ada hiti dua sab harapasan tak kita kumanta di Clarence Wong. Kepsenangan itu tuang di GOP, ham senang lagi di kumaraja kia makiuni aku dad sinding di Perancis Landong. Ia teraitan dat au milad iha dan man ku perangahai keinsanai terahian di sinding ham kumanta di dia di GOP alansan olehis ginawa serat kerongau diti sinding iri-iri na DJ kadao. Ampasan nagid gatilam bus manta di Charles Leginon. Amamasan iau kumakam balutan ngawi megal di Juanis Mansati Leginis mantahan Datu Elizabeth Maurice Josmining Joseph Botilo Isemon Justin Nicleris Lejibin Emilia Gom Lucia Tati Bibi Lucy Lisiki Batak Amnagid Guma di Lucy Dayo Lucy Lidwis Maureen Kinjau Julita Magret Malaysia Galus Patricia Nicholas Amnagid Guma di Flora Mojingkil Amnagid Guma Tain Senai Magikinangaw Sabah BFM Keselimbahan Beres Dusun It a Senong Kopia Kadao. Apa yang kau dapat terpindah kau? Harpa isa pasan mantadi terpindah takawai sangaran makianu sinding di sitim bandaron. Eh, kita lu kada pasalawo kino ringan. Ya, tapi ni kau sinding dat katilambus perangan kiri kayu sinding dat sungai mantadi Tommy jadi nen sekitan inawaku Sabah BFM. As senang kapiah.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Nak menang Piala Dunia 2022, Argentina kompit montok popotimporon kino manangan om insan-insan humontol. Montok kanu kongarano nak menang montok kumuapat. Damot dilo, Mexico na pangapagun dit kumainsan id susuyan dit mananwalay Piala Dunia FIFA seginomu intolu ontok diton hopodam siam turun hopod. Hopodam siam walun hopodam enam om 2026.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekod Wagud Arab bentuk mainsan lagi untuk susian Piala Dunia. Turuk pegun Arab katanun Piala Dunia FIFA 2026 it Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Turki di Tokombal itu kan ketelu memain kawagu di Piala Dunia secara dunia pada 4 tahun kita terlibat. Saya ke ilo Norway om Austria ngak nasan saya lagi makan dan kisam dunia pada 1 tahun. Dan matilo pogun Haiti di kemensan lagi pinamain di tahun pada siam turun pada 4 nyampe Republik Demokratik Kongo ngak nasan saya lagi makan dan selinai di bunuh pada 2 tahun. Bobos teramai pegun di masa misangat di tim politi, Irak ngak memain negeri kawagu saran apat nama pentol kini terlibat.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pagundi pirait-rait Itali insan pakawagu nakalabas mantan Piala Dunia taon diti. Bantugan pamugunan ingapat diti. Auna ko suang intalu misusuhot serad auna katanod di taon 2028 2022. Damatila New Zealand puasa wagud Oceania nasilu tinimuan ke pagulo na ko suang misandikat mantan Oceania serad FIFA minamaruhang slot mentok pagiamungan pagundila.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

alungin takau pemakuanan ru lalaing takau ra media sosial. Pekeran lalaing takau kalau majanjan pat magagayam sur ra media sosial suku mempajajau ra adat kaulayan am ugama. Media sosial entak takau mempatano rakan sayan. Salakabal ramalat mulupoyon dok nangkai terabulu ugama am raja. Bilin rakitio entoramon ra RTM teman setia Anda.

Pansin Rumah Rakyat Alap Asuku Amparayuson Kenoponan Salinutan Kaulayan Alungan Ampatandulon Pawal Nunan Salinutilian Am Ukama Kasip Kapio Tampuson Am Hormatin Nintaran Rahitu Rondo Intra Pawal Kaulayan Undang Ibit Rapahan Sayan Am Pansin Rumah Nunaswangan Nan Salinutilian Itaka Salakayak Akalap Apasila Rapan Siluman Takapunan Kalap Apasila Rapahan

Bilin aru Kementerian Kalikagan Malaysia mopor pitua mangiruru ragula ralom akanon am inuman takao kesa iruruin mangakan rakanan matamis kesana kek ruti maka krim kapo maka gula gugula kui-kui am makanon ondok linuitan ragula karwo kasuangon inum ratimu inansak katalu iruruin inum ra inuman maka ges kapat iruruin gula ralom akanon am inuman kalimo makita kratimu kalau kukula matamis pat mengekan sor arah kadai keonom basan label am video kukulemu sakanon kalau matamis katulu iruruin gula ralom sansam kalau palu kasuangon akan raki kinawa kasiam minggalur arah kanon jinaluk ragula kosanda agar-agar mapua halwa kikinawa am bokon-bokon poyo kemopor mopor ngansuru rasusuru te ayuk gula songoro kayagan labi matanda amun gula kalau macan-can.

Mani mo raruit mapakansuk amun aru manampos tekaw ratabung masansam kapam tabung hijau. Atan kulan, timungon ngay ruit limonga ringgit buay onom ngansila bagu untobon. Karuano, membal ratabung limonga param ruang minggu. Tabung sakatin raragu tabung limonga param ruang minggu. Pasubolan ruit ratabung no maya araminggu. Minggu kasa saringgit pasubolan. Minggu karwo ruang ringgit pasubolan. Kondraginya balan takau suku limonga param ruang minggu. Suang rumah timung maruno mapakan sukra guang.

Pembalan Intore Kementerian Kaligagan Malaysia Atan Kuran Rais Maligang Bulintok Tampioti Ingkurangin Aktiviti Lisar Rubaloi Kalau maboy kagak sumore Lisar Mulu bentar jam ke perumur Tangaroro Sukura jam katalu ramamai Kasongon inum ratimu inansak Sakurang-kurang lo 2.5 liter songoro Ingkurangin menginum ra inuman maka kafein Alkohol amnyak matamis Manginum ra inumon isotonik, mambayang ra bayang maluang, manangkipas kapam manangekon, amun ralom bangunan kapam ralom paloi, mampayung kapam mantupi, mulintok sur ra lisar rubaloi. Am, kasongon akan ra sayur-sayur amnyak kikinawa.

Kalau magiwit rakat pangulingan rondo kaselan Remalaysia. I rondo kalau mampakito rakat pangulingan pat kita kondubala maka kuasa mabuli tagion amjilon. Semua peraturan rongo paramimo perungan sa kurungan N peraturan-peraturan pendaftaran negara 1990. Kalau magiwit rakat pangulingan kapam kalau mampakito rakat pangulingan pat kita kon rondo kaselan. Amun matimpok kesalan, mabuli ukumin jilon kalau makasail talu ngambilor, amtagi suku rongopor ngaribu ngaringgit kapam karuruono. Intor rakinil matang tojo masalok magibit rakat pangunigan, am mempakito rakat rakinil rabalama kekuasa, pat cekarpon.

kukulabal, tips, mangindangan, mangampin, lalaing, matatang, ralalum karita. Posokoton karatas mampakara, sor rastering ru karita, kapam gugutan kulobon ru karita. Papantan bek kapam telepon, sapapa panturungan ru lalaing takau. Uliaton ngangai panturungan rio kalopeo tumun intor ra karita. Pakaran magalung, manalipon ramatuo, ru kalio lalaing inataran da intok pagalungan. Mansawo matang mampakara amangkut rondo ambokon, ru nataran nio lalaing ra intok pagalungan. Mambal ra alam, mampakara artakau pasal ra lalaing takau. Lalaing takau, tanggungan kapam tanggung jawab takau.

Aka pandai kaki, daerah Tuaran, rondo intora daerah Kainsa Inuka bernegeri itu, ondo inayanan nasuangan ulun dusun nambacau. Daerah itu nampili rakuda, nasau ke tetandu papentalangan re daerah Tuaran. Daerah Tuaran talu ngoperam 4 km taweno intora kota Kinabalu, rahayono 1,106 ngoperam 6 km persegi, nasau kera intok sasailon muai rasaraton Nusabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar ramking nu luaba sandong, ondora wahuli na tutunan yak nu nasuangan rahitu, raino nasauk, ra intok akabunduk rahuang nu anambului, intoran dalem am lusar nu pamahunan.

0: Pakinangono, no? Ako sa himbahan, boss, kanasan? Reach the island. Western, Beaufort, Sindumin, Om Labuan, Atus, Luho, Titik, Sizam, FM, Sandakan, Baluran, Om Bukit Garam, Sizam, Ngapadom, Onom, Titik, Iso, FM. Doit na bakuno po, kinungo na izikoy, doit Sabah, VFM.
1: Asikani, kinungo na kya, naiko, sanasi.

0: Odoy, ikodon ba gu?
1: Ha, paganuno? Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gamat tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakaday mangingan ikodon om oluo tantologukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasado, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, pharmacy om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

Awal Muharram tay ma'al hijrah, kaandaman da kinantakan tagazo kapapanan din Nabi Muhammad mantad Mekah kuma Madinah. Hang pembida papangku pinggi saman do sumimbang sendi kuma ihobi avasi. Miaga do papagyar pisaan umah mazapio binizan om papagumu do kubasan sunat moy do kanu tingadan. Kotobian ma'al hijrah mantad RTM, teman setia Anda.

0: Joget nansakan di mamai pidik ganai temenaiko.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Apat pogo ni ko sudong mentok kumainsan muzu kuma sa sabahan binon da timpo di tino po nga Uzbekistan Jordan duva pogun tanini miaga Cape Verde Curico duva pogun di tiki vaw kuang hobi sa tangalizong na tuhun magigizon.
1: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Tumiambus, miampai hozodi Maria Tatiomis Guntingan Sukod Vagu.

0: Bueno, aquí nomás de Dios, tía Bal, mantan Sabah VFM, pemusanku, Isau Dennis Primus. Kopo guna pangatuh da Abal, ki guna katama ako politif menodo ko pesimbanan pengindepuan. Polo lokitan pain bidak mengingin sada id tinda pisau somo to don id tenem. Abal pain penu. Ko zuvo ko politif id Sabah ki guna menodo ko pesimbanan pengindepuan montok pepetantu da peti hombus menong kita pong om kanu manakadai kuma kosunizon ekonomi pogun. Na bos di bosan mentili Datu Sri Panglima Haji Jinor, kiguno katama oko politif menodo pagisu subazan onto denon ko nunuan om negi magukab bogizan kababagu ikiva kosibatan kapanamba keuntungan dokumapu om tinimungan tuhun. Itimpo ko zuzuvo ekonomi om teknologi i mahaid miahihai iti ko politif okon ko sababa humansan nopo kumapukuan pengindepuan ko basanan nga tumihambus maganuhang menginvagu montok papatandu ko tihambusan ko sunizon. Nabawa si Sariti di ontok pinopoy magon pitimungakan tagazo taunan kumo apat kapadam sizam ko politif pakakalajak ngabi ko palintahan Sabah Berhad ko peks id kota Kinabalu. Apatut o ko peks dodizon penokopo mitanan tu nakahantoy minanodoh ko pasimbanan mantan bogisan kredit kuma magisusuvay bogisan strategik kampay no kotainan ar ranu kohidasan hongko dialisis proyek pemohaminan om negi ababazan nudal om mengudal. Suminasi negi Datu Hajiji kapatakan kausinan pembalajalan pembalanjaan pukuon potugon kiginumu tahu ngopon lizong linggit damantad beng rakyat kuma COPEX om negi kopoi maganan MOU id pihatan COPEX miampai tambahut pengindepuan strategik dino. Namun di dono bos di penikon COPEX Datu Dr. Saad Awang Damit tumihamus o COPEX pepawakas menodok pagisu sevazan kepesimbanan pengindepuan dino ikapana keuntungan kumapu om tuhun magigizon kepesimbanan i pinain tutun maza nuhuvan COPEX transformasi perniagaan kooperasi di taun nakatahib kituduvan mengingkudi humansan kuma pengindepuan di daun kalalahano di noubasanan haid. Tumano disido vokon pengindepuan da baino kanu manakadai kuma kosunizon ko politif napo miagado klinik ko hidasan isembulan sepanggar om kota Bulud suvai ko hongko dialisis kotainan arrahnu om negi projek pemuhaminan kondominium in Manggatal. In kalamazan na miagadi no pinapatimpun negi ivozon mantili Datu Sri Panglima Haji Jinor do kapabalan don COPEX Kinabalu Media. Isok pelolokitan pain bidak montok mengingin sada itindah kihogo 200 ngaibu linggit pisosomo to don isibo sunsuzon kawavagu kakadazan tanini tenem. Inonopo nga montok manambak taindapu mengingin sada id bawang om pamagazat kinaisanan tambuhuzon kawavagu id uvang dino. Nabos dimontili pemuta naman penginsadaan om pemonan takanon Sabah Datu Jamawi Jafar katata dai do pelolokitan dino masono dai pium pangazan tau vino do injinyol kopisan kalajak tagazo kopisan pemuvaigan om papas om negi ko nelayan. Niampai kivado pelolokitan dino tuhun magigizon itenam kawasan di do kanu penikidan sada di ata do tikid tadao. Nabos di Datu Jamawi sida penagi adun melalap kuma magagano abal iti di ontok minoy intong kinaisanon panadan pelolokitan nakomoy. Montok monokodung pemaunan penginsadaan itindah minanakadaya kupalintan vahu but nagganap niyampay injin om kumatan menginsada do kumata vahu tuhun menginginsada itindah. Sakaday kihogo kuang hobi atus vongopod ngay bulingit dino patakon maza kupisan penginsadaan. Namot dino minanakupayhani Datu Jamawi kinaisanon pelolokitan nakumoy nga napalando dizon tikoton tutumumuhuy kababago sangyan o pongopo o project panahaban hizud imaso pongohon pempano. Kapanadan huhusap bobohizan id kinaisanon kagumpit id kinaisanon dino da tinu nga kapakavasa da tuhun ginumuan momoloso ko zuzuvo om kokikitanan id sibo sunsuzon kababago tenam. Kabuon dino sembogisan mantan ninggi saman kepelintahan montok papainggumu kinaisanon pamagazat tutumamuhuy om papatonda kauhanan kababagu kumatuhun magigison id kinaisanon. Kalajak pembakasan bawang om papas nga pinapanaw montok mongwang kosibatan na hizudan id kinaisanon om kaday pangindapuan in uvang na kumoy. Abala puliti nga sumahimbaw, mantad ko sa himbahan Bos Kadazan, Sabah VFM.
1: Kakal ko po, makinangaw abal itogun.
0: Kaladya nga vi mangumbasi o monodo kauhanan ni Luis Masandakan tiamusan pinapanaw montok papahingkabas pabago kovosian om kikahabusan asil tabasi do pakakaladya nga vi. Nabos di manunuat pisampuvan Sabah Datu Muhammad Razali Wahab pinggisaman dino papangkup kaladya mangumbasi kotoinan tongus papasagit om nagi kapahanan huhuzungon vaig itap loting dino nga habu. Na boss disiday ti kuma RTM di kapongoh minanikon pitimungakan panoyhian ombogizan mononaguvang ngavi paghudan kalajja miampay mohoyngon ngavi idwisma pisampuvan sadakan minoy nagiintong idato Muhammad Razali da komatan om nagi makiano komi da pakakalajja ngavi montok papatantu do savia vi ahal ohanan miampay hobi kivaza. Onom nga panam apat mo didikot ay sa kasagaan, pati na tahaban na itkalaja misampu lahat datu di itinaguvang do Eastern Sabah Security Command, ESCOM, di ontok ko panam onom, om ko panam tu, Wuhan ko onom nakatahib. Ziyo na pangabi nga tuhun magigizon Filipina om Indonesia iay sa SWAT kasagaan pamanan di Nokoymagon. Na boss di Commander ESCOM, Datu Victor Sanjos, magisusuvay kahasan do naihan, kampay no immigration, pakalajan, traffic, utility, om kositum, miyampay hogo songovian kapavakasan kuasa, compound, om nagikakamot, nagamu, kuang obi onam ngatus duwang pinam tahungay bu, apat ngatus himongopon linggit. Savyavi di nataban, pinatak, kumakopisan immigration, Malaysia, montok hang sumusut. Kalajan na kumoy, pinapanaw do duwang ngatus onam pinam duwa upisol, om puh, magisusuvay agency. Tumano di Datu Victor, kalajya na kumoy, sambogizan naman tad kalajya Sanggah ESCOM, ipapanaon pati hambus. Muntok papatanto, kotanudan, kotulan, om nagipavakas kumahigan, om katanangan tuhun magigizon, id zone o mahig kahisaon Sabah. Sa ginumu atus duwang panamisa, pangaputan pipe ay sa kasagaan, pinuto, maza kalajak misampu, day gontob tagazo-gazo, pinapanaw, iduvok, hinayzanon, hamin, pinava ay sa kasagaan, id posehi sa panggar. Tumano di patunod ko, pisan vaig pagun saba, Jans, Chi Chun Chie, kalajak na kotimpo ni Jam, kotu dongo suvab, gisam Jam, kapanamisa dongo suvab, kituduvan, mamunso, kapangaputan pipe, ikadandang kotulan. Om nagi manahob kantakan katagakan baig iaw kapagawit na asil toy ioitan non-revenue water ioy daman ko sa itko takinabalu kadisino kalajak pinapanaw hobino kuma kapagyuman kapamutuhan om nagi kapakasan kuasa kotulan na kumadi papapanaw kapagatan kapangaputan baig ay sa kasagaan kalajak panayhian patiamusan itkinayzanon suvay muntak papatanto katiamusan panikidan baig tabakas na kuma mamamaguna na kay Magon id pasahi kota kinabalu. Sa ginumo si Zam nga panam onam tuhun naman tada panam miso kumantilian kopisan om agency voko nino na po na kagampit nga kumantilian kalaja tagazo om utility PDRM Sabah Electricity kopisan kapal ligistahan Malaysia kopisan tana o manuku om DBKK doid kalaja na kumoy. Spot pibayan mimbul tahu tinimungan adadi hivang tawasi mangiho kavakasan mamamain Sabah minso sa Moxport Malaysia Sukma in Selangor Wuhan kavahumikot nabos di Montilico tundan kamuhakan kabuon spot om economy creative datu ni Zamo Babakar titingan mamamain Sabah kivak hobizan mantad bogizan manang kustay daw om gontob kahikangan pengko po pipio bogizan kigunoh pangintangan hobino kalalahano pamamain om nagi kasibatan papatumpos idoguvang katumposan tay kagulan na boss si Sidayti di kapongoh minintong pibayan na kumoy id complex po Tawaw na id nigakotan suvay na boss idatunizam patihambus ok palintan manak panampuanan na kumaning gisaman papainvasi komatan spot id patatangkap Sabah kadisido atag papava stadium likas 2 nga notay mo no na kapalintan pagun o mbabay na diti id na zatan kapangihan ta sisib kagampit katataday dino. Id pamupusan kinungo suvagoy tituhu da abal Kigunoh katama ako politif monodok posimbanan pangindapuan. Palalakitan painbida mangingin sa daid tindah pisoso mo to don itenam. Nga kanitya balp idpagun nuhudi Emran Azmi Rosli mantad bogizan berita ehwal semasa om pinanahin kuday dezu daid bos do kadazan. Kopi bos yan tabi Malaysia Madani.

Tapi naik ng avi itpasan ko iya dan manta de guide kesaiman bos kadesan montok pagerakan ina kota guvang timpu ko iya dan diti siono.

Ama, Red Kidum, Painhosok Pasindohan, Paintanom Pasusaan, Painhantop Katangaban, Montok Paganakan Kaupusan, Otopot no obos, Inupus tina magabit kuma asyurga, Inupus ama, po ampus timpu. Kotobian menandak tarau ama, itandakon do untuk perubung perum iso buhan ko onom, dubong ibu dubong perum onom, mantad RTM, teman setia Anda.

0: Odoy, ikodon ba gu?
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi topiumanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakaday mongingan ikodon om oluo tantalogukan.
0: Wah, awasi topiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Bontugan sa saban binon duvo ngay mudo kong podam duvo Argentina. Tumanud montok popotin lay kantazan om humantay kay tutunan bontugan montok umay gapat. Namo tino, Mexico na pangapagun kumaiso dahi susuzan ina dadi monumpuan sa saban binon FIFA do intahu mega di taon 1900 tu ngapod 1900 avahu ngapodam onom om duvo ngay bu duvo ngapodam onom.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Odoi, ikodon lagu.
3: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
2: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
3: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
2: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
3: Paganuno, Hurix gamat it store ngawi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.